di dalamnya akan ada konten-konten yang menarik. Dan inspiradio.id, saya minta doanya kalian semua bahwa inspiradio.id akan mencapai update atau level up. Level up. Dan berikan terus semangat kepada inspiradio.id, karena inspiradio.id sudah akan melangkahkan kakinya atau melebarkan sayapnya ke jenjang yang selanjutnya gitu. Dan tidak lupa, saya harus promosi untuk diri saya sendiri ya. Jangan lupa, saya juga menulis di WhatsApp. Jadi tulis aja Ian Santiko gitu, nanti ada. Dan di situ ada cerita-cerita saya, dan itu ada tulisan-tulisan saya. Jadi bisa kalian langsung baca dan langsung lihat aja. Dan jangan lupa, saya juga ada di Patreon sekarang. Oke. Jadi buat kalian yang mau nyawer saya untuk ekonomi negara yang lebih baik, karena saya juga butuh. Dan saweran kalian akan sangat berarti sekali. Oke. Saya Ian, dan sudah 1 jam saya menemani kalian semua. Semoga kalian menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan semoga kalian tetap bahagia, dan semoga besok kalian akan menjadi pribadi yang mantul. Oke. Saya Ian, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirative, don't forget to follow our Twitter, at Inspiratoy. Like our fan page, Inspiratoy. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website, at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Halo Inspirit, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Model lagu yang asik cocok aja di Inspire Radio, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manta, lagu-lagu domestik dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Teobi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

tes. Cek. 1, 1, 2. Tes. Mas Todi, gimana suaranya, Mas? Masih gimana?

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Aku ingin memelukmu. Namun kau telah tiada. Hanya kenangan tentangmu yang aku punya. Hanya cinta yang tersisa yang aku simpan. Hanya pedih dan kehilangan yang menyelimuti malamku. Hanya kesunyian yang menemani hari-hariku. Hanya dirimu yang kuingat dan kukenang. Hanya dirimu yang bisa membuatku seperti ini. Andai aku bisa, aku ingin menggantikan dirimu. Andai aku bisa, aku ingin pergi menyusulmu. Andai aku bisa, aku ingin bersamamu. Andai aku bisa, aku ingin memutar waktu. Andai aku bisa, aku ingin semua ini berakhir. Andai aku bisa, aku ingin hilang di antara keramaian dunia. Namun aku menyadari,

0: waktu takkan pernah kembali. Namun aku menyadari, tinggalkan jauh lebih menyakitkan daripada diputuskan. Namun aku menyadari, aku harus belajar melupakanmu dan mencari pelabuhan hati yang lain. Maafkan aku bila aku tak bisa lagi mencintaimu, karena kita berada di dunia yang berbeda. Dengan cinta buat seseorang yang ada di surga. I love you.
1: Hey Fonzie.

Halloween Spirit, saya PKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak tahu banyak akan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out, penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Triple extension on my motherfucking afterlife, rest in paradise.
1: Dan yang terakhir adalah Wapanis. Ini lebih tinggi dari Wibu. Ini adalah puncak seseorang ngefans dengan Jepangan. Yang pertama adalah Wapanis. Wapanis merupakan stadium akut dari tingkatan penggemar anime. Seorang Wapanis biasanya sangat terobsesi dengan budaya Jepang. Ada hal yang membedakan Wapanis dengan Wibu. Perbedaan tersebut adalah seorang Wapanis sering berdelusi atau berangan-angan. Selain itu, mereka juga sangat keras mengambil keputusan. Kecintaan mereka terhadap anime bahkan mencapai 100%. Karena kecintaan itulah, beberapa waktu lalu ada seorang pria asal Jepang yang memutuskan untuk menikah dengan salah satu karakter anime favoritnya. Wadidau. Ya ini ya. Inilah dampak dari apa ya? Dampak dari terlalu ngefans sama orang gitu. Karena memang ya enggak salah gitu. Yang salah adalah ketika kalian tidak bisa membedakan realitas tersebut gitu. Dan realitas yang harusnya kalian hadapi, yang harusnya kalian jalani, itu tidak berjalan baik karena kalian memiliki atau mengidolakan sesuatu yang membuat kalian merasa bahwa masuk ke dalam dunia anime atau dunia yang seperti itu adalah sebuah harapan yang kalian impikan dan kalian nyaman ketika kalian mengidolakan itu gitu. Nah, itu adalah tingkatan-tingkatan dari fans Jepang gitu. Fans orang yang suka dengan hal-hal yang berbau Jepang begitu. Saya dan kalian pasti punya, entah itu teman K-popers, entah itu teman wibu atau yang lain gitu ya. Kita pasti punya teman yang seperti itu dan kita pasti punya teman yang memang sangat ambisius atau sangat terobsesi dengan hal-hal yang berbau dekat dengan idolanya gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah kita membahas tentang Nichicon. Nah, karena kenapa kok dari beberapa tingkatan saya milihnya Nichicon? Karena mulai dari Nichicon adalah bagian dari seseorang yang tidak bisa melepaskan realitasnya dari yang tidak bisa membedakan realitasnya dengan kehidupan animenya atau kehidupan hiburannya begitu ya. Nah, salah satu dari sekian banyak penyakit yang diderita para wibu selain hikokomori yaitu

Spirit Radio memutarkan lagu-lagu terbaik. Feeling you.

0: Hai, saya RJ Servan. Buat sobat inspiratif, tetap dengerin terus Inspiradio, inspirasi tanpa batas.
1: Oke. Okay. Keren sekali ya suara Mas, langsung dipersahkan langsung dari RJ untuk mengisi ruang dengar Anda para listener Radio Kota Batu. RJ Serv, gak familiar juga dengan lagunya, kalau boleh tahu lagu siapa sih?
2: Itu lagunya Reza ya, udah agak lama sih. Mungkin Om Gini juga tahu ya, Om ya?
3: Iya, Reza Artamevia.
1: Oh, udah lama ya? Oh ya, wajar kalau Reza juga tahu.
3: Ya, udah lama
2: tahu. Iya,
1: benar. Oke. Baru
3: itu sukanya anime.
1: Iya, benar sekali. Oh, benar. RJ PC tahu enggak lagunya?
3: Tahu.
1: Tahu. Oke.
3: Terusnya tahu.
1: Ini ada masuk lagi pertanyaan satu dari Evi lagi. Lalu kalau ngetik di IRC dan baca komen di radio gimana? Aduh, maaf aku kepo. Oke, mungkin bisa lebih rinci ya. Ada teman-teman yang belum paham mungkin.
2: Gini sebentar. Jadi program screen reader itu dia istilahnya apa ya? Dia menyuarakan apa tampilan apa yang ada di layar. Jadi kalau ngetik ya dia akan ngomong. Kemudian ada istilahnya shortcut ya, atau tombol-tombol tertentu yang harus ditekan untuk membaca komen yang masuk di room. Makanya biasanya saya mesti pakai format. Kenapa? Karena dia akan masuk ke bot ya. Jadi akan jadi satu request. Jadi gak langsung masuk di room. Jadi kadang lebih gampang untuk saya membuka ininya ya, lebih membuka pembaca requestnya ya, daripada harus dari room yang kadang typo-nya cepet banget gitu ya. Jadi bisa lah gitu.
1: Oke.
3: Gini ya, gampangnya ini kan aku juga baru lihat caranya dia. Jadi gini, bayangannya gini. Misalnya kita gerakin mouse ke menu file, nanti akan keluar suara file. Kalau kita gerakin ke menu edit, nanti akan keluar suara edit. Nah, itu berarti menu edit yang lagi ditunjuk gitu. Gitu kira-kira.
1: Nah, itu kalau dari kursor ya, tapi asal teman-teman tahu di sini RJ Rio cuma memakai keyboard. Jadi kursor keyboardnya enggak ya, pakai mouse.
2: Keyboard di keyboard yang
1: oke. Suwon kata RJ emang lagu lawas. Oh. Orang lawas. Ternyata dia memasuki kategori orde lama. Oke. Okay.

0: Hai, saya RJ Blank. Tetaplah bersama kami di Inspi Radio.
1: Inspi. Yeah.

Ya,

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Nah, people pleaser selalu ingin tampil sebagai orang yang rapi, ramah, supel, murah hati, dan ringan tangan dalam

membantu, kreatif, menyenangkan, peduli, dan hangat, serta cenderung ingin populer. People pleaser sulit berkata tidak jika dimintai tolong. Bahkan hal itu bisa saja merugikan dirinya sendiri. Dengan begitu, ia akan menyangkal diri sendiri dan mulai bersikap manipulatif terhadap diri sendiri dan orang lain. Gitu. Jadi, ketika dia ketika dia bilang iya kepada pertolongan orang lain gitu ya, yang sebenarnya itu merugikan diri kalian sendiri begitu, maka dia akan mencoba untuk membohongi dirinya sendiri bahwa dia akan baik-baik saja begitu, yang sebenarnya nggak baik-baik saja gitu. Dia akan merasa tertekan ketika dia mulai atau dia ingin menerima permintaan tolong dari orang lain gitu. Karena ini bukan berarti saya tidak menyarankan kalian untuk menolong orang lain ya, tapi ya menolong kan ada batasannya gitu. Enggak semua hal kamu tolongin gitu. Karena kan memang kalian atau semua manusia bahkan mempunyai limit atau mempunyai keterbatasan yang mungkin pada saat ini, pada hari ini tidak bisa dia lakukan begitu. Karena menurut Leon F. Seltzer, psikolog di Evolution of the Self, menyatakan bahwa akar dari sikap tersebut adalah dari lingkungan keluarga. Biasanya orang tua menuntut agar anak-anak mereka menjadi orang yang baik dan selalu dapat menjadi kebanggaan. Orang tua yang selalu menginginkan agar anaknya terlihat kuat dan dapat selalu menjadi contoh tanpa melihat adanya kebutuhan anak untuk dikasihi dan menjadi diri sendiri. Psikologi Today menyebut beberapa cara dapat dilakukan untuk menghentikan kebiasaan yang berupaya menyenangkan orang lain ini. Salah satunya mencoba belajar untuk berkata tidak pada orang lain. Entah itu saat dimintai tolong atau melakukan sesuatu yang dirasa tidak nyaman. Sebagaimana dijelaskan oleh Connie Hedge dalam bukunya yang berjudul How to Say No Without Feeling Guilty, yang dikutip oleh Oprah.com gitu. Karena untuk anak-anak ini juga sangat penting begitu ya, karena banyak banget kejadian-kejadian anak-anak yang seperti dibohongin, yang kemudian anak-anak mendapatkan perlakuan tidak pantas dari orang dewasa di sekitarnya begitu. Dan anak-anak harus diajarin ini untuk bilang tidak atau tidak mau atau meminta pertolongan ketika seseorang mau melecehkan anak-anak seperti itu. Karena memang kita tahu bahwa tidak setiap manusia itu baik dan tidak setiap manusia itu mempunyai hati nurani yang bening gitu. Jadi masih banyak orang-orang yang mempunyai niat jahat di luar sana, yang memanfaatkan situasi dan kondisi yang mungkin akan berdampak bagi orang lain begitu. Selain itu, jangan lupa ucapkan kata maaf saat menolak. Karena mungkin orang lain belum terbiasa dengan penolakan dari seorang people pleaser, dan beri sedikit penjelasan yang dapat diterima orang lain. Begitu. Jadi
kalau nolak ya sekalian pakai minta maaf gitu. Siapa tahu begitu ditolak orangnya tersinggung gitu kan. Karena banyak sekali fenomena di saat ini, orang-orang itu banyak yang tersinggung. Walaupun bukan dirinya yang menjadi subjek ketersinggungan itu gitu. Karena The Muse melansir berikut beberapa hal lainnya yang dapat dilakukan oleh seorang people pleaser agar tidak terlalu bergantung pada pengakuan orang-orang di sekitarnya. Nah, ini adalah sebuah bentuk pencegahan atau sebuah bentuk apa ya, menangani, cara menangani orang-orang yang punya people pleaser. Atau mungkin para pendengar sendiri, sobat inspiratif yang memang mempunyai atau memiliki teman seorang people pleaser begitu. Yang pertama adalah merenungkan dan mencoba berubah. Nah, ini bisa dimulai dari menganalisa atau merenungkan dari mana datangnya keinginan untuk menyenangkan semua orang ini. Apakah karena takut ditolak atau takut gagal, atau mungkin sejak kecil ada kecenderungan untuk menyenangkan orang tua dengan karya atau hasil pencapaian. Dengan mengerti akar permasalahan, cara untuk menyembuhkan diri akan jauh lebih mudah. Nah, ini perlu kehati-hatian dan perlu pertimbangan, karena merenungkan dan mencoba berubah ini sebuah langkah awal di mana kalian bisa keluar dari jeratan people pleaser ini. Sebenarnya people pleaser ini juga enggak buruk-buruk amat begitu. Karena yang menjadikan ini buruk adalah ketika kalian melakukannya tapi kalian terganggu begitu. People pleaser itu memang tidak cukup buruk. Jadi fenomenanya baru ditemukan sekarang, dan istilah people pleaser juga ditemukan baru-baru ini, enggak yang dari dulu begitu. Lalu cara yang selanjutnya adalah minta bantuan orang lain. People pleaser takut terlihat lemah jika minta bantuan orang lain, namun tetap saja ia punya seseorang yang dapat dipercaya dan diandalkan. Biasakan diri untuk meminta bantuan ke orang lain juga, seperti meminta seseorang menilai latihan presentasi sebelum tes minggu depan begitu. Nah, people pleaser ini cenderung orangnya one man standing atau lone wolf begitu, karena memang dia merasa bahwa dia dapat menanggung semuanya gitu. Yang seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa sebenarnya manusia itu mempunyai keterbatasan, dan manusia itu mempunyai kekurangan, yang dimana kekurangan dan keterbatasan itu digunakan manusia untuk berinteraksi sosial agar bisa saling tolong-menolong. Itu bukan hanya sebagai bukan hanya sebagai kekuatan atau sebagai suatu hal yang harus ditutupi begitu ya. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah buat daftar pencapaian resmi. Tuliskan apa dan bagaimana cara agar berhenti sebagai seorang people pleaser. Dan adanya alasan yang kuat akan lebih memotivasi untuk berubah ke arah yang lebih baik. Selain itu, tuliskan juga kemampuan apa yang bisa dikembangkan, seperti berani tampil apa adanya mulai dari orang terdekat. Mulai sadari hal mana yang sekiranya perlu ditangani atau tidak berkaitan dengan orang lain gitu. Jadi bikin sebuah misi atau visi begitu yang harus dicapai. Yang siapapun menghalangi visi dan misi kalian harus disingkirkan begitu. Itu mungkin adalah salah satu cara
agar kalian bisa keluar dari jeratan people pleaser ini gitu. Lalu yang terakhir adalah sadari bahwa ada orang-orang yang siap membantu, belajar untuk bersosialisasi lebih dalam, dan meminta bantuan dan nasihat dari orang lain dalam melakukan sesuatu. Orang lain tidak akan menjadi risih dengan kita sesekali meminta bantuan, justru membuatnya merasa menjadi orang penting. Sadarilah hal tersebut dan jangan kaku untuk terlihat sedikit lemah dan butuh bantuan gitu. Dan langkah-langkah yang barusan saya sebutkan tadi memang tidak bisa diterapkan dalam satu malam gitu ya, karena memang langkah-langkah tersebut mempunyai atau bertujuan untuk perubahan yang sangat besar. Tapi memang sebuah langkah yang besar memerlukan beberapa langkah yang kecil pada awalnya begitu. Kalian bisa menghubungi psikiater atau psikolog terdekat untuk kalian jika kalian membutuhkan bimbingan dan dukungan dari para ahli gitu. Lalu yang selanjutnya adalah ciri-ciri ini. People pleaser memang merupakan seseorang yang selalu ingin untuk menyenangkan orang lain dan menomorduakan bahkan melupakan keinginannya sendiri. Meski terdengar positif, nyatanya menjadi seorang people pleaser ada hal yang negatif bagi dirimu sendiri ya. Bagi seorang people pleaser, membuat bahagia orang lain menjadi jalan hidupnya. Dia tidak bisa mengatakan sebuah penolakan dari permintaan orang lain. Jika tidak diubah, hal ini bisa menjadi sebuah people pleaser kehilangan jadi dirinya dan hidup dalam ekspektasi orang lain. Dan berikut adalah ciri-cirinya untuk people pleaser. Nyambung gak sih? Oke. Yang pertama adalah selalu berkata ya

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Nah, jangan lupa kita akan pakai sabun.
2: Social distancing.
3: Terus.
4: Physical distancing.
3: Terus. Pakai masker.
5: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
6: Penting itu, penting.
3: Dan yang terpenting,
7: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
8: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
11: Punya motivasi hidup yang tinggi.
12: Always berpikir positif.
5: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
7: pada tim kesehatan
11: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
7: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
13: Pandemi ini berakhir, amin.
11: Kami dari Inspiradio
10: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
5: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
13: pahalanya meningkat,
8: gak bolong-bolong.
2: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
13: Dan kami juga siaran di rumah aja.
0: Inspiradio. Inspiratio. Hi, Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspirado. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.
14: Part time.
15: Kok jadi India?
14: Part time.
16: Ya ngobrol udah blak-blakan apa adanya itu ya si Frida itu sih.
14: Anjing.
16: Bener kan?
14: Iya benar. Itu yang paling diinget teman-temanku sampai lulus.
16: Waduh.
14: Kalau gebor gendong dia. Kendalanya di foto apa? Kan cuma foto doang kan.
17: Di tag di Facebook, Pak. Yang ngeluarin ulti gimana? Pasifnya kayak gitu.
14: Pasif pantai.
17: Cocoknya.
14: Kurang ajar bangsa.
16: Ada satu liburan yang menurutku agak tidak berkesan. Jadi liburan itu ke Bali waktu SMK.
18: Para hadirin sekalian, kita berjumpa lagi pada acara Potensi.
19: Podcast tentang
18: Siti.
19: Siti aja.
16: Kok diselewengin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
19: Emang malam?
16: Malam dong.
19: Jadwalnya sih malam.
16: Malam, tapi entah kalau tayang jam 12 siang ya. Kembali lagi bersama kami rombongan wayang dari Semua kabur. Karena yang ur.
19: Emang ngawur sih. Enggak, itu enggak lurus lo mikmu enggak.
16: Malah dijauhin.
19: Lu paham enggak lurus enggak? Paham enggak? Malah enggak dilurusin.
16: Aduh. Ya. Kembali lagi bersama kita. Kok jadi gitu openingnya jelek banget.
19: Biarin.
16: Enggak, makanya santai dulu.
19: Iya, biarin aja, biarin. Terserah dia.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam para sobat Walang.
19: Biarin. Ya, biarin.
17: Selamat Surabaya, selamat Banyuwangi, selamat Jakarta, selamat Bandung, selamat Jogja.
19: Orang podcastnya sendiri, grogi sendiri. Kenapa coba?
16: Gak grogi, Pak.
19: Pelan.
16: Assalamualaikum.
19: Lebay banget.
16: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat inspiratif. Kembali lagi bersama saya RJ Dev.
19: Saya RJ Safe.
17: Saya RJ Angga.
16: Ya, kami kembali lagi di

0: program potensi
1: podcast
0: tentang
1: situasi
0: jawab
1: ini nggak jawab
0: nih, situasi
2: podcast kentang
1: kan cuma suara dia itu. Yang lebih mirip voice over saya Erjangga. Emang aja nggak bisa biasa, orang biasa aja lo nggak apa-apa sebenarnya.
0: Iya sebenarnya nggak apa-apa sih,
2: biar kelihatan semangat pak.
0: Oh gitu pak, biar kelihatan semangat pak ya.
1: Padahal udah tik dua kali ya.
2: Iya, liternya lemes pak.
1: Ngapain kita di sini?
0: Nggak tahu.
2: Ya aku tadi sih dipanggil ke sini, terus ternyata diajak untuk tidak ngapa-ngapain bersama.
0: Sat. Kok gitu?
2: Ayo kesini, kita tidak ngapa-ngapain bersama-sama yuk.
0: Ya potensi hari ini akan membahas tentang liburan.
1: Gak cocok.
2: Terlalu
1: liburan kan?
2: Terlalu lurus.
1: Enggak, bukan. Oh. Temanya gak cocok.
2: Temanya.
1: Liburan itu sebutan untuk orang yang tiap harinya gak libur.
0: Iya sih. Yeah. Tapi liburan definisiku itu berbeda.
1: Apa tuh?
0: Liburan menurutku itu kalau kita pergi ke suatu tempat bareng-bareng udah.
1: Oh.
2: Tempat wisata.
1: Vacation.
0: Yeah.
1: Bukan holiday ya.
0: No.
1: Vacation. Vacation. Tahu enggak? Tahu bedanya enggak?
2: Tahu. Vacation itu Amerika, holiday itu Inggris.
1: Betul. Betul. Tapi betul emang.
2: Iya. Iya. UK sama US.
0: Belajar tumben pinter dia.
1: Tumben.
0: Belajar di mana dia?
1: Enggak tahu. Selama enggak keluar rumah enggak tahu kenapa. Orang paling aneh di antara kita.
0: Mungkin kalau definisi liburan menurutku sama enggak pasti sama.
1: Soalnya tiap hari libur.
0: Ya untuk sekarang ya. Tapi kalau menurut buat lu kan pasti beda dong definisi liburan itu apa.
1: Sama ya, berkunjung ke suatu tempat kan bareng-bareng temen gitu. Sama-sama.
0: Sama gitu.
1: Libur dan liburan kan gak sama. Kalau tadi ya. Aku libur.
0: Oh iya.
1: Kalau libur panjang apa namanya? Ya libur panjang ya.
0: Libur panjang dong.
1: Bukan liburan.
0: Ya bisa aja liburan panjang mereka ke, dia ke Bali.
1: Enggak, maksudnya enggak kemana-mana.
0: Oh ya libur pak ya
1: panjang.
0: Libur.
1: Libur panjang.
0: Iya.
1: Sehari tadi aku libur Imlek karena kita tik tanggal berapa nih? Ini besok berapa?
2: 12.
0: Ini episode 5 ya BTW.
1: Episode 5.
0: 12.
1: Tanggal 12 Imlek nih. Selamat tahun baru Cina.
0: Ya.
1: Yang keberapa?
0: Enggak tahu bang.
2: 14.
1: Kok 14 itu udah salah.
2: 14.59 nih.
1: 14 aja udah salah tuh.
0: Kok 14.59?
1: Itu jeriang. Oh iya. Berarti apa? Gua biarin dead air lo ini.
0: Apanya?
1: Liburan.
0: Iya.
1: Yang kita bahas adalah
0: yang kita bahas liburannya dong, bukan okay. Liburnya dong. Mm-hmm. Kalau libur apa yang mau dibahas? Kita nongkrong.
1: Kalau libur tuh aku berasa libur tuh di kerjaan gue yang baru ini.
0: Sebelumnya?
1: Gak berasa libur, soalnya sama aja mau itu hari kerja mau enggak, karena apa ya? Kayak ya udah, apa ya?
0: Jam kerjanya dikit.
1: Meskipun banyak pun sama aja menurutku, Pit. Karena aku kayak enggak berasa kerja.
0: Tapi lebih kan emang itu hobi lu dong.
1: Iya, faktor pertama karena itu hobi dan apa ya, enggak tahu. Pokoknya di kerjaan yang baru ini liburku yang satu hari baru berasa sih, berasa banget kayak wah, libur kayak gitu loh.
0: Oh, berarti baru nemu rasanya libur kayak gimana ya?
1: Heeh. Waktu dulu Gojek gak Gojek kan sama aja.
0: Ya sama aja.
1: Sama aja. Iya dong. Gak relate teman kita.
0: Oh karena dia belum pernah mengalami. Ya masa lu gak pernah kerja sih?
2: Pernah.
1: Pernah. Saat. Cuman kan
0: bukan magang lu ya. Kalau magang PKL mah. Iya. Yeah.
2: Kerja pernah.
0: Ya udah.
1: Apa?
0: Apa?
2: Ada.
1: Parkir.
2: Off era gender.
1: Aku sih
2: enggak, aku lupa pak apa aja.
1: Apartemen
0: salah satu ya, nah itu salah satu.
1: Penyewaan bapak.
0: Wih. Buka bapak, buka bapak.com.
1: apa
0: ya lu
1: parkir.
2: Parkir
1: harus temennya nyebutin baru iya. Lu nyebutin sendiri lu, kenapa sih
0: lu sebutin salah satu
2: enggak sesuai tema, makanya aku
1: enggak apa-apa lewati. enggak apa-apa
2: apa
1: itu kerjamu apa
2: yang
1: pernah ya, yang pernah
0: Oh, jaga mebel. Pasti ada hari liburnya dong.
1: Dia enggak tahu ya, jaga mebel. Dia enggak tahu kan agak jaga mebel.
2: Jaga mebel. Aku
1: dia tiap hari jaga mebel dia di kamarnya.
2: Jaga kursi, jaga etalase, jaga lemari.
1: Lemari dia di kamar.
2: Kerja, Pak, kerja.
1: Enggak serius enggak?
2: Enggak, tadi itu bercanda yang jaga mebel.
1: Iya, tahu. Oh, iya, serius. Aku nanya serius, bangsat.
2: Parkir terus apartemen.
1: Volume enggak?
2: Parkir apartemen.
0: Parkir di apartemen.
2: Enggak dong.
0: Pisahin dong parkir.
1: Parkir di mana?
2: Parkir di depan kuburan.
1: Orang-orang ini ziarah.
2: Enggak, orang mau mati diparkirin dulu, Pak. Kan semerawut apa kuburan, Pak. Jadi diparkirin. Jadi ada kayak apa? Kuburan yang
1: orang udah serius loh.
2: Menclek dikit. Jadi benerin lurus gitu.
1: Orang udah serius.
0: Ntar yang edit susah anjing.
1: Orang udah serius loh. Orang parkir kuburan coba.
2: Ya pas ziarah itu kan banyak yang datang ke kuburan apa. Jadi menjaga sepeda para peziarah.
1: Motor. Oke. Okay. Berat, tapi itu kan bukan kerjaan.
0: Ya.
1: Bukan kerjaan setiap hari,
0: yang,
1: tapi rutin.
2: Part time.
0: Yang kita maksud itu
1: kok jadi India. Enggak. Part time.
0: Part time.
1: Apa-apa.
0: Yang kita berdua maksud itu pekerjaan yang emang rutinitas. Kalau nggak rutinitas kan nggak bisa dong kita ngerasain apa yang dibilang libur.
1: Kan bapakmu punya toko, bapak atau pakde yang punya toko kayu tuh?
2: Palik.
1: Lu pernah, Palik ya? Lu pernah bantu di situ setiap harinya nggak?
2: Sebulan.
1: Sekali?
0: Tuh, eh.
1: Apa sih? Ya, sebulan se- sekali?
0: Sebulan full.
2: Selama sebulan full.
1: Ada liburnya nggak?
2: Ada minggu.
1: Ya itu berasa, Pak. Berasa libur nggak?
2: Berasa rodi, Pak.
1: Kan libur. Liburnya belasan ribu. Lu tuh kenapa sih enggak? Kenapa enggak mencerna pertanyaan orang?
2: Ya, berasa libur gitu. Berasa libur banget.
1: Selalu ya. Tadi Linkstar juga gitu. Dicerna dulu orang nanya tuh apa.
0: He always won again us.
1: Makanya. Yang dijawab tuh yang ditanyain doang tuh gampang ya, sebenarnya. Ya.
2: Berasa libur.
1: Terus
2: sebulan 4 kali ya, minggu doang.
1: Terus kenapa cuman kerja sebulan di situ?
2: Liburan kuliah.
1: Anjir, yang tahu kisahmu kuliah tuh lu bilang liburan kuliah tuh pasti lucu banget lo enggak?
2: Pas habis semester gitu loh, Pak.
1: Kan ada semester 1 pasti.
2: Enggak, Sar. Enggak, aku lupa aku semester.
1: Udah ngantuk beneran, Si Bang udah ngantuk.
0: Enggak sih.
1: Yaudah. Intinya gitu sih. Kalau lu emang pernah fit.
0: Kalau
1: jadi gue yang ngelit bangsat.
0: Ya, kan gak apa-apa lu yang lintar kan gantian.
1: Ya bapak pernah.
0: Kalau aku sih pernah di tapi di Gojek gak ngerasain libur sih.
1: Iya aku juga sih.
0: Karena itu kan ya udah mau berangkat. Nah, mau enggak. Nah. Ngerasain yang benar-benar libur itu ketika aku ya magang waktu SMK. Karena emang biasanya kan ya kalau orang PKL atau magang, aku kira itu cuma belajar aja di sana. Ternyata ya kerja, Pak.
1: Berarti pemahamanmu yang salah, berarti.
0: Iya.
1: PKL kerja sebenarnya.
0: Mungkin karena SMK ya. SMK emang
1: kerja sih.
0: Kerja ya. Ya udah di sana itu kerja ya angkat-angkat ya kayak gimana. Iya. Jadi ketika libur benar-benar libur kan dari Pandaan aku pulang ke sini. Nah, di sini benar-benar ngerasain wih libur gitu.
1: Pandaan.
0: Dulu kan di Pandaan, Pak.
2: SMK, Pak.
0: Waktu SMK.
1: Oh, SMK.
0: Tapi waktu PKL atau magang pas kuliah sama aja, Cuk. Enggak kerja.
1: Oh, di sana santai.
0: Iya, libur apa enggak itu ya sama aja. Karena emang yang di sana itu bilang, "Kamu di sini cukup fokus cari data aja, enggak usah ikut kerja."
1: Oh, iya.
2: Ngerepotin ntar.
0: Iya.
2: Bikin rusuh.
0: Tapi kalau urusan capeknya, capekan yang di Cilacap, Pak. Tiap hari jalan 3 kilo. Pergi 3 kilo, pulang 3 kilo jadi 6 kilo total.
1: Setiap hari.
2: Oh, makanya Anda kurus ya.
1: Oke, setiap hari.
0: Ya, setiap hari.
2: Kok masuk ke body gaming?
0: body swimming malah Anda kurus. Iya ya Anda itu gem, aduh jangan deh. Dua
2: gempal,
0: orang yang
2: kena. Gempal, gempal.
0: Gembor.
1: Gempita. Kempi. Udah beda, udah jauh.
0: Udah, jauh. Jauh. Jangan jauh. Jangan disambungin.
1: Sudah.
0: Jangan.
2: Estek kasihan ya. Kempi.
0: Kalau liburan sih, lu pernah enggak liburan yang berkesan gitu buat?
1: Ada. Satu.
0: Kemana tuh?
1: Pantai Perigi.
0: Perigi itu daerah Pantai Selatan. Pantai Utara.
1: Pantai Selatan. Selatan. Setelah Tulungagung.
0: Oh, ya gimana tuh ceritanya tuh?
1: Aku duluan ini.
0: Ya udahlah. Lu dulu lah.
1: Yang paling berkesan yang ditanyakan ya. Ha-ha. Itu liburan kelulusan SMP. Lu udah bayangin kenapa itu paling berkesan sih sebenarnya?
0: I see. Karena ada seseorang yang dia suka.
1: Iya, iya.
2: Bisa di WW persahabatan.
1: Enggak bisa dong.
0: Sat, malah ke situ.
1: Iya, karena ada cewek yang gue suka itu Pantai Selatan. Ya ada kali 15 bis yang berangkat untuk satu angkatan.
0: Oh ya, murid Ma'arif dulu kan banyak ya. SMP.
1: Jadi agendanya itu kalau enggak salah sampai ke Goa Gualowo namanya. Gualowo gitu. Terus ke Pantai Perigi. Kenapa itu paling berkesan? Pantainya sih ya pantai menurutku ya.
0: Iya.
1: Kenapa paling berkesan? Ya karena ada cewek yang aku suka. Bersama teman-teman circle ada Rian dan kawan-kawan gitu juga. Itu pertama kali
0: ngobat di situ.
1: Ngobah.
0: Oh, kirain. Maksudnya minum obat mabuk.
1: Kan episode anak nakal bukan di sini dong. Kenapa ada ngobat juga? Nanti episode 6 itu. Itu nanti episode 6.
2: Pertama kali ke pantai itu ya?
1: Enggak dong. Itu SMP kelas 3. Pertama kali ke pantai ya.
0: Enggak sih, kita kayak ke pantai waktu lu SMA sih.
1: Iya. Tapi kalau dibilang itu pertama kali ke pantai kayaknya sih enggak. Cuman pertama kali menikmati pantai mungkin ya.
0: Oh.
1: Pantainya biasa aja, aku enggak bisa cerita banyak. Ya pantai lu bisa bayangin sih.
0: Ya pantai sama ya,
1: karena,
0: pada umumnya sama.
1: Karena orang-orangnya, terus karena berasa semua yang di pantai itu adalah ya cuman kita-kita. Dalam artian kita-kita di sini sangat banyak ya. Karena satu kelas 35.
0: Ya.
1: Ada 10 kelas. Ya, jadi satu pantai kayak anak Ma'arif semua gitu.
0: Ya, tahulah 15 bis, Pak. Bayangin udah bisa dibayangin lah 15 ya, bis gitu. Kayak gimana.
2: Udirit gitu pantainya.
0: Ya rit itu.
1: Rit apa? Dirit.
0: Rit, right, right. Kalau di game kan ada istilah
1: raid. Ya,
2: ini jadi ada apa kok banyak anak-anak? Ada Pokemon legendaris.
1: Ya. Jadi gitu. Enggak pasti enggak.
0: Enggak, masalahnya dia mau ngejokes. Mau kita timpalin itu udah melenceng jauh.
1: Kalau gua tanya,
2: timbangnya aku lurus.
1: Dari mana rasa kepercayaan diri bahwa itu lucu?
2: Enggak, timbangnya aku lurus. Ayo aku tak kok milih aku lurus apa ngejok kok ngono.
1: Milih lucu enggak? Gimana?
2: Enggak pilihannya milih lurus.
0: That's right.
2: Loh, leke lucu iku mang aku ngejok insyaallah lucu.
0: Bagi lucu enggak? Bagi siapa?
2: Lucu. Iku mang lucu aku.
1: Jadi gitu sih.
2: Ya jadi gitu sih.
1: Sebenarnya kalau liburan kelulusan tuh kelas 6 SD juga lumayan berkesan pertama kali masuk Jatim Park.
0: Jatim Park berapa tuh? Jatim Park 1.
1: Waktu itu kayaknya enggak ada 1 2 3 ya.
0: Yang berarti yang di dekat kita nyewa villa dulu waktu gathering itu dong. Itu kan Jatim Park pertama tuh.
1: Iya. Iya, depannya apa?
0: Perumahan itu,
1: Taman Bunga apa?
0: Klub Bunga.
1: Iya ya, Jatim Park itu yang ada kolam renangnya. Ada labirin. Ya itu berkesan. Ya cuman karena ada orang yang aku suka gitu sih.
0: Oh,
1: makanya sepengalaman ya. Selepas dari SMP tuh, aku kalau kalian ajak ke pantai atau kemana, kebanyakan aku pasti ngajak cewek kan atau pacar.
0: Ya.
1: Karena nggak tahu liburan bareng teman-teman dan pacar tuh menurutku menyenangkan. Apalagi pacar yang bisa masuk ke circle kita ya.
0: Wah, setuju sih itu.
1: Menurutmu yang aku ajak semuanya yang pernah aku ajak ada yang enggak masuk enggak?
0: Ada satu.
1: Siapa tuh?
0: Tapi lu enggak lama sih sama dia.
1: Meme bukan? Ya. Itu ya.
0: Karena emang ya selain kita jarang ketemu, jarang kumpul, lu masuk, lu cuma sebentar sama dia.
1: Dan itu kayaknya memang kalau mau nyambung seangkatan sama kita juga gak susah kan, dia di bawahku jauh tuh.
0: Oh, karena dia di bawah kita juga ya. Tapi kalau yang benar-benar se-circle sama kita, yang ngobrol udah blak-blakan apa adanya itu ya si Frida itu sih.
1: Anjing.
0: Eh benar kan?
1: Iya benar, benar, benar, benar.
0: Kita ngobrol udah blak-blakan apa adanya kayak gitu.
1: Ya.
0: Udah kayak temen temen deket.
1: Kalau ada pengalaman yang paling aku ingat waktu ke Pantai Perigi itu.
0: Apa tuh?
1: Di situ aku tuh nggak bisa berenang.
0: Ya.
1: Nah, waktu itu tuh aku lihat di dari pantai.
0: Ha?
1: Di lautnya itu ada Rian sama Dwi.
0: Ha-ha.
1: Lagi narik-narik Via mencoba ke tengah. Vianya tuh gak bisa renang.
0: Oh iya
1: yeah.
0: Tapi mereka berdua bisa renang si Dwi
1: bisa,
0: sama Rian.
1: Bisa udah oh. Itu aku kalau pertama kali tahu mereka renang tuh di sungai di adalah di desa tempat banyak Rian gitu. Jadi mereka bisa renang bahkan melawan arus.
0: Anjir bisa.
1: Ditarik-tarik si Vianya teriak-teriak gitu. Terus enggak tahu kenapa.
2: Terus gitu.
1: Iya, aku kayak sebutannya di anime itu kan Mas mode zone gitu.
0: Oh,
1: aku
0: pak pahlawan gitu ya.
1: Iya, tapi aku tuh lupa kalau aku enggak bisa berenang.
2: Aduh, goblok.
1: Nah, akhirnya aku lari dan berenang loh.
0: Hah?
1: Lo enggak percaya mungkin. Terus aku tarik Vianya ke pantai. Belum sampai habis airnya, air lautnya masih mungkin sedadaku kan. Si Vianya kan masih gocelan aku. Itu aku gendong.
0: Oh, so sweet.
1: Aku gendong. Kan kakiku udah nyentuh pasir bawah kan, tapi masih dalam gitu. Jadi aku jalan sampai ke pantainya itu aku gendong.
0: So sweet.
1: Itu yang paling diinget teman-temanku sampai lulus.
0: Waduh.
1: Kalau gebor gendong Via tuh.
0: Cinta. Tapi terus nggak ada adegan nyatakan cinta gitu nggak ada, nggak ada nggak?
1: Aduh nggak ada sih.
0: Oh, sayang banget. Apalagi waktu senja itu kan matahari mau terbenam.
2: Sunset.
0: Tiba-tiba gendong cewek terus bilang terima kasih sudah menyelamatkan aku. Ya sama-sama. Sebenarnya aku cinta sama kamu. Kamu mau nggak jadi pacar aku?
1: Itu aja masih pagi, Bet.
0: Masih itu
1: jam,
0: pagi
1: masih jam 10-11an kayaknya.
0: Wah sayang sekali.
1: Belum sore udah pulang.
0: Kalau sore kan mendukung banget gitu loh.
1: Ya. Itu sih yang paling aku ingat dan diingat sama teman-teman. Kalau gebor pernah gebor apa panggilanku waktu SMP.
0: Uh-uh.
1: Gebor pernah gendong Via ya waktu itu doang.
0: Oh
1: itu nggak iya. Tahu.
0: Kalau aku sih ya liburan yang paling berkesan itu ketika sama teman-teman kuliah. Sebenarnya kita itu nggak begitu dekat pak, karena beda circle.
1: Sama teman kuliah.
0: Ya, kita itu beda circle. Cuma kita tiba-tiba, aku sebenarnya diajak sama si Nanda. Si Nanda itu bilang mau ke Sendang Biru. Kukirain mau ke pantai biasa. Kemudian ternyata rencananya itu berubah ke Pulau Sempu.
1: Emang jauh?
0: Kan
1: antara Sendang Biru sama Sempu.
0: Dari Sendang Biru kan harus naik perahu lagi buat ke Pulau Sempunya.
1: Oh pulau,
0: Pulau Sempunya kan. Nah itu sebenarnya kita itu nggak begitu akrab di circle itu, lingkungan.
1: Itu awal-awal kuliah atau gimana?
0: Itu sekitar semester 3 atau 4 aku okay. Lupa. Sekitar semester segitu.
1: Itu sama circle anak-anak kos ya?
0: Beda pak.
1: Oh, beda.
0: Jadi anak-anak kos itu nggak ada yang ikut.
1: Okay,
0: bener-bener okay. Ini beda circle semua.
1: Ada yang ceweknya, ada di situ.
0: Nggak ada. Jadi kita benar-benar ya namanya nggak begitu dekat gimana sih agak canggung-canggung gitu kan. Itu berangkatlah kita mulai dari sini tuh pagi sampai sana itu siang lah. Nah di situ kan harus nyewa guide, harus nyewa perahu. Di situ itu karena saking canggungnya, jadi kita itu sampai bingung pak mau ngeluarin duit ini duit berapa? Karena ada salah satu orang yang ngelit ini karena yang dia tahu medannya. Dia tuh bilang ya kumpulin aja uang yang kalian punya gitu. Nah, aku kan bingung karena emang gak ada budgeting, rencananya itu kurang mateng banget. Gak ada budgeting, akhirnya ya aku bingung dong, akhirnya aku tanya berapa untuk guide sama ininya. Nah, ternyata kalau gak salah itu perahunya itu 100 untuk anak 10 setahu 10. Kalau guide-nya itu kalau gak salah 100 apa 150, aku lupa. Nah, karena kita itu berdelapan, kalau untuk nyewa perahu yang 10 orang harusnya bisa nambah 2 orang lagi dong, orang lain. Nah, si aku sih saran kalau ada orang lain yang mau ikut, ya udah 2 orang ikut kita aja, kita patungan bareng. Tapi yang mimpin ini enggak usah lah. Ya udah, kalau enggak usah kita patungan berapa? Itu terserah seikhlasnya. Anjing, aku kan bingung, Cok.
1: Terus ngeluarin berapa?
0: Aku ngeluarin 20 kalau enggak salah.
1: Oke.
0: 20 untuk perahu. Tapi untuk gate-nya aku enggak salah 15 atau berapa, dan itu harus nyewa sepatu, Pak, karena waktu itu kondisi hujan.
1: Kapitalis. Kapitalis.
0: Iya sih.
1: Ngomong aja, Bang. Enggak bisik-bisik.
0: Ya, singkat cerita akhirnya ya kita naiklah sampai pulau Sempu nih. Habis naik perahu sampai pulau Sempu. Itu naik perahu itu pengalamanku pertama naik perahu kecil. Dan aku enggak bisa renang juga. Enggak dikasih pelampung. Lu pasti bayangin kan?
1: Bayangin.
0: Pasti lu parno kan? Ini kalau ntar kebalik gimana? Kalau ntar kebalik gimana? Naik kayak gitu. Jadi ya, sempat takut. Terus tapi ya alhamdulillah selamat sampai di pinggir itu. Yang bikin berkesan itu ketika perjalanan, Pak. Jadi karena aku badanku kurus, padahal kita gak saling kenal. Dan yang aku bawa itu botol aqua itu banyak banget di tas. Terus
1: kosong.
0: Ada isinya, Pak. Terus bawa tikar dan lain-lain. Padahal temanku ini juga bawa tenda, bawa lain. Tapi aku sama mereka dikasih bahan yang ringan, barang yang ringan itu dibawain mereka, Pak. Anjir. Oh, berarti oh iyalah pengertian lah aku bilang begitu. Dan ya tahulah fisikku kan enggak sebegitu kuat ya. Mereka kan fisiknya kuat-kuat. Jadi mereka itu temponya nurutin aku. Kalau aku bilang berhenti, mereka berhenti. Nah, itu kan kita jalan naik turun karena dipandu sama si guide-nya ini, dikasih jalan naik turun. Akhirnya kita sampai. Nah, di situ sampai kita di tenda bareng-bareng, bercengkrama bareng. Akhirnya kita itu deket, Pak. Waktu malam aja kita ngobrol-ngobrol
2: bareng. Tidur bareng.
0: Ya tidur bareng dong.
2: Oke. Makasih.
0: Tidur bareng.
1: Ini orang ngapain sih di sini? Sebenarnya untuk apa? Ornamen kah? Footage kah? Atau apa? Coba salah satu orang menjelaskan.
2: Nggak kan,
1: apa?
2: Enggak kan temennya David tadi kan katanya perhatian ke David. Nggak boleh bawa-bawa berat kayak gitu. Kali aja David baper gitu loh. Sampai tidur bareng.
1: Ya emang tidur bareng dong, enggak?
0: Kan nyewa tendanya 2. Anak 8.
2: Kuat lu.
1: Apa sih enggak?
0: Enggak paham. Tapi itu pengalaman pertamaku ke pantai nginep sama teman-teman yang perjalanannya jauh. Kemudian kita bawa barang berat meskipun aku dikasih yang ringan. Dan kita nikmati pemandangan. Ya lu kenal lah tebing. Yang kayak di filmmu tebing, kemudian lautan luas kayak gitu. Nah itu sih yang membuatku.
1: Jadi yang terkesan. Bikin berkesan pemandangannya, tempatnya, orang-orangnya, prosesnya, atau secara keseluruhan?
0: Secara keseluruhan.
1: Lu ikut gak waktu itu acara klub motor paling legendaris di dunia, PMPO? Itu ke Kondang Merak, di situ kan ada pulaunya depannya tuh. Kecil sih. Waktu kita datang itu surut. Dan kita enggak tahu kalau itu lagi surut. Jadi kita ke pulau, enggak tahu Angga
0: aku
1: sama
0: ikut.
1: David.
0: Aku ikut.
1: Waktu udah di pulau pasang.
0: Ya tahu.
1: Gila kali.
0: Kita bingung.
1: Enggak bisa balik. tapi akhirnya dipaksa sih. Itu udah seleher kalau nggak salah.
0: Ya mau nggak mau pak, kalau nggak dipaksa kita nggak bisa balik loh.
1: Sampai sore ya?
0: Iya pak.
1: Iya. Untungnya kita cepet-cepet. Udah sampai leher tuh soalnya.
0: Iya.
1: Itu untung sih.
2: Nyampe pantainya puaki banget ya.
0: Enggak sih. Itu jam 8 mungkin ya.
1: Jam 8 kalau sampai sana tuh udah pagi banget ya. Orang jam 8 baru berangkat tau.
0: Tapi kita pernah sampai jam berangkat ke sana jam 2 loh. Bukan Kondang Merak sih. Itu juga berkesan sih menurutku.
1: Iya, iya. Berkesan sih. Itu gila sih. Aku pernah sama David itu berangkat jam 2 pagi. Jujur gua terganggu lihat mic ada di situ tuh.
2: Lagi
1: malah. Kenapa enggak bisa lurus ke mulut sih enggak? Itu bisa di setting. Itu bisa di setting by the way.
2: Oke, okay, oke. Okay.
1: Nah, itu kan gitu kan enak dilihat loh.
2: Ya, terus yang
1: kan di sini loh, bayangin kalau ada sesuatu di sini, lu lagi ngomong sama teman di depan hidung. Itu ganggu loh. Lu coba cerita.
0: Lu cerita deh,
2: liburan. Liburan yang paling berkesan sih ke Wali Songo.
1: Eh, gak boleh ketawa.
0: Gak boleh
1: ketawa. Gak ada yang ketawa. Gak ada yang ketawa.
0: Saya tadi mau ketawa, saya tahan.
1: Gak ada yang ketawa. Tidak ada yang lucu. Tidak ada yang lucu.
0: Tapi ketika Angga bilang ke Wali Songo itu lucu.
1: Iya.
0: Sebenarnya lu ya.
2: Enggak dong.
1: Bukan Wali Songonya.
0: Bukan, Angganya.
1: Iya, coba.
2: Yang paling berkesan sih ke pantai sih.
1: Loh, hey. Yang bener dong, bangsat. Lo ketawa kencang, ngomong pelang.
2: Wali Songo lewatilah.
1: Lo tuh ke Wali Songo cuman takut gak lulus kan?
0: Hah? Kok bisa?
1: Dulu tuh dia pernah ke Sunan Ampel enggak, atau apa enggak. Waktu ujian nasional.
2: Enggak.
1: Lo itu lucu banget sih.
2: Wali Songo liburan bapak-bapak.
1: Ya, yang waktu mau ujian nasional tuh apa?
2: Iya. Ya SMK pak.
1: Ya apa?
2: Ya aku lupa namanya apa.
1: Sunan Ampel kalau gak salah.
2: Wali Lima.
1: Ya udah ya. Intinya lu pernah kan berkunjung karena takut gak lulus.
2: Padahal ada 9 pak.
1: Ya udah lanjut. Kenapa sih lu selalu ngomongin sesuatu yang beda?
2: Enggak maksudnya
1: yang diomongin yang, orang tuh.
2: Yang lainnya.
1: Coba terus.
2: Yang berkesan sih ke pantai pak.
0: Pantai mana tuh?
2: Pantai apa namanya? Teluk Asmara pak.
0: Di mana tuh Teluk Asmara?
2: Selatan, pak.
1: Itu yang tiga warna itu bukannya?
2: Bukan. Tiga warna kan dia ya, pernah juga jadi gitu.
1: Tapi Teluk Asmara, kenapa? Harus mesti ditanya dulu nih ceritanya.
2: Ya karena aku mau jelasin ini tanya, pak.
1: Ya terus. Santai.
0: Emosi, kok ngegat?
1: Iya kok ngegat. Jangan ngegat dong.
2: Sampai mana tadi?
1: Sampai Teluk Asmara.
2: Jadi di pantai tiga warna itu kan aku.
1: Beda. Udah beda.
2: Teluk Asmara itu sekeluarga pak.
1: Jadi pak.
2: Enggak. Enggak cukup.
1: Gimana sih?
2: Sekeluarga ibu doang.
1: Lu ibu?
2: Iya.
1: Itu enggak itu sekeluarga, sekeluarga. Itu berdua.
2: Aku ibu nah. Terus adik ibu.
1: Bule
2: lagi.
1: Oh.
2: Adiknya
0: keluarga tante, besar.
1: Dua tante.
0: Ya, itu ya. Keluarga besar. Keluarga
1: yang cewek-cewek.
0: Iya. Ya.
2: Ke pantai Teluk Asmara, pak. Mm-hmm. Jadi di situ kan orang tua kan duduk di itu, pak. Batang kayu yang di pinggir pantai.
1: Oke. Okay.
2: Batang kayu 3 meter mungkin.
1: Oke.
2: Okay. Nah. Aku sama adik-adikku mainan di pantainya kayak menyelam atau apa.
1: Sama ponakan.
2: Ya sama ponakan. Sampai ombaknya besar itu pak.
1: Oke.
2: Okay. Terus ini kayak enaknya sih kalau liburan sama keluarga itu mesti ngecak foto pak.
0: Wajar dong. Mengabadikan sebuah momen itu wajar dong.
2: Ya kan kayak enak bagiku.
0: Iya sih. Kan lu kan selalu agen as atau against them.
1: Terus.
2: Ya terpaksa pak ikut foto pak yang dibayari pak perjalanan.
1: Terus.
2: Ya habis foto.
1: Kendalanya di foto apa? Kan cuman foto doang kan.
2: Di tag di Facebook pak.
1: Anjir lucu banget.
2: Cuma
1: itu. Udah. Yang upload siapa?
2: Ya, buleku.
0: I know that feel sih.
2: Wajar gak? Wajar gak kalau gak enak?
0: Aku sih nggak masalah di foto bareng nggak masalah sih.
1: Lucu banget sih.
0: Tapi kalau sampai di tag sama bule sih bingung pak. Mau bahas apa?
2: Lucu.
1: Terus.
2: Langsung aku unfriend pak.
0: Punchline. Dia unfriend dong. Astaga, nggak usah di unfriend dong, kan bisa di hide.
2: Enggak, udah di komen sama temanku pak.
1: Kalau Facebook tuh Pit,
2: ntar udah di komen sama temanku, aku unfriend, aku delete dah.
1: Kalau di tag di Facebook tuh teman-teman kita bisa tahu loh.
2: Iya.
1: Kalau Instagram kan enggak. Ya kalau Facebook, lu gua tag, lu nggak tahu, temen lu bisa tahu.
2: Masuk ya, ke beranda gak? Temen lu.
1: Masuk ke beranda temen. Kalau Instagram kan enggak. Kalau kita enggak ngerespon tag-nya orang, teman kita enggak akan tahu gitu.
0: Oh.
1: Jadi kendalanya Facebook kan gitu. Jadi ya aku bisa merasakan hal itu. Untungnya aku enggak pernah.
2: Ya, jangan sampai. Tapi karena apa? Bulikku yang bayarin. Ya, jadi kalau saat mau tak unfriend, saat tak unfriend, aku izin dulu. Tak unfriend ya? Oh oke.
1: Okay. Ini bule yang mana? Pasti ibunya Dinda ya?
2: Yang ya.
1: Disebutin semua.
0: Itu cara unfriend yang sopan.
1: Ya orang setuju.
2: Karena bayarin, Bit.
1: Ketika lu bilang bayarin, aku bisa tahu itu bule yang mana.
2: Iya. Bawa mobil ya. Kok pak?
0: Ya.
1: Anjing lucu banget. Enggak, podcast ini kira-kira sampai keluargamu enggak?
2: Enggak
1: ya? Nah, aku nanya.
2: Ya kalau sampai keluargaku aku enggak ikut lagi. Tak unfriend. Oh,
0: berarti berkesannya karena lu berhasil unfriend bule lu.
2: Enggak, ikut punchline tuh.
1: Belum selesai kan?
2: Belum selesai.
0: Belum. Selesai. Kirain di situ tadi menarik.
2: Dan lu tahu kan batang kayu yang didudukin oleh bulikku sama ibuku? Tiga hari kemudian ada berita pak di koran pak. Batang kayu itu dipakai oleh anak-anak muda pakai kayak banana boat gitu loh. Terus mereka tenggelam. Iya pak, hanyut ke laut.
1: Enggak bentar, kok lu ketawa dari berita tenggelam?
2: Enggak aku, ini kan batang kayu yang kemarin didudukin gak gitu. Kok bisa gitu?
1: Akhirnya
2: emang sih
1: tiga hari kemudian dipakai orang lain untuk
2: banana boat.
1: Banana emang ngambang?
2: Ngambang pak, kayu pak.
0: Tapi pertanyaannya ya, banana boat kan biasanya pakai ban ya, karet ban ya.
1: Pakai banana bit.
0: Pisang dong.
1: Bentuknya pisang.
0: Bahannya.
1: Oh iya.
0: Enggak pakai kayu juga dong sebenarnya kan?
1: Enggak.
2: Yeah. Ya ngambang pak, besi aja ngambang kok di laut.
0: Ya, perahu maksudmu ya, kapal ya.
2: Kayu dipakai kayak apa naik-naik kuda-kudaan gitu loh.
1: Terus mereka tenggelam,
2: hanyut,
1: mati, hilang.
2: Hilang terus ditemukan
1: dalam keadaan
2: mati, pak.
1: Semangat banget. Terus. Enggak, aku masih nyari apa yang membuatmu berkesan.
2: Itu tadi.
0: Benar berarti ya.
2: Banana boat. Kayu yang dipakai banana boat itu. Kayak wah ini ntar kayunya bakalan bikin orang mati kayak gitu. Aku itu berkesan banget sih, pak.
0: What the fuck?
1: Enggak ngerti lagi gua. Anggap.
2: Dan kayunya dibawa kembali ke pinggir pantai ntar, lagi.
0: Ini pemikiran dia kan
1: udah gila emang dia.
0: Pemikiran dia kan udah aneh ya. Ada satu lagi, pak, pengalaman liburan sama dia yang gara-gara pemikirannya yang aneh ini satu kampung heboh.
1: Kenapa?
2: Coba diceritain.
0: Tahu kan ke pantai nih, kita ke pantai nih ya, izin ke pantai, ke orang tua kita berangkat ke pantai. Dia izin ke pantai berangkat sama aku, boncengan. Kita berangkat nih, udah sampai sana, singkat cerita kita main-main lah di sana dalam keadaan selamat, sehat walafiat, kemudian kita pulang.
1: Pulang
0: pulang nih
1: pulang
0: aku nggak tahu apa-apa, sesampainya di depan gang kok rame, depan gang kecil ya, kok rame, tiba-tiba para tetangga kok pada keluar. Akhirnya aku markirin motor dong, set depan rumah, aku masuk ke rumah, tiba-tiba ibu bilang nyeletuk, hei Angga mana, katanya Angga tenggelam. Kan aku bingung ya, kan ini capek nih, capek abis perjalanan jauh, jet lag ya kan,
1: jet lag lagi,
2: mental illness.
0: Tiba-tiba ditanya kita kan bingung ya, hah Angga, hah tenggelam, masih mikir lah Angga lo tadi tak ponceng barusan pulang, lo katanya tenggelam, itu tetangga pada keluar pak, pada deket rumahnya dia, anjing. Aku akhirnya keluar tak
1: bilangin. Kenapa? Kenapa ada isu tenggelam?
0: Jadi gini nih, ceritanya itu dia itu dulu tuh waktu zamannya pesan singkat SMS. Dia SMS ke bulenya atas namaku, pakai nomor dia, bilang,
1: "Duh, enggak kuat aku."
0: Kalau
1: enggak kuat.
0: Bule
1: Angga
0: ketelep ketelep. Ketelep itu tenggelam.
1: Kenyut,
0: kenyut.
1: Sibar, kenapa? Sama. Kenapa enggak? Kenapa?
0: Apa? Kenapa? Yang lu maksud apa kayak gitu?
1: Tujuannya apa tujuannya?
2: Jadi liburan saat itu ya. Berkesan, Pak. Pas ke Pantai Teluk Asmara itu.
1: Bukan, bukan.
2: Apa, apa?
1: Yang itu barusan.
2: Enggak mau tak jawab, Pak.
1: Tujuannya apa tujuannya?
2: Hah?
1: Tujuannya. Kan lu pakai nama David.
2: Masih mau dibahas nih.
1: Tujuannya, tujuannya.
2: Enggak.
1: Tapi itu terjadi.
2: Enggak
1: terjadi.
2: Enggak.
1: Dia denial.
2: Denial dong.
1: Lah ngakuin denial malah.
0: Aduh.
1: Lu tahu denial kan itu sesuatu yang terjadi tapi lu bilang enggak,
0: disangkal.
1: Disangkal.
2: Iya dong.
1: Ya lu menyangkal.
2: Iya, aku menyangkal.
1: Yang sebenarnya terjadi.
2: Enggak. Yang sebenarnya tidak terjadi.
1: Oke, yang sebenarnya terjadi apa berarti?
2: Apa?
1: Waktu itu yang rame-rame di kampungmu.
2: Apa orang sunat?
1: Yaudah. Aku percaya.
0: Sebenarnya sih ya, yang aku takutkan itu ketika kita keluar bersama lagi ke pantai, kemudian dia tenggelam beneran. Aku laporan kayak gitu, dikira bercanda.
1: Gak usah laporan.
0: Itu yang bikin.
1: Gak usah laporan.
0: Itu.
1: Kalau laporan lu malu, ntar tiba-tiba datang dia, enggak terjadi apa-apa gitu kan.
0: Kan malah ngeri, Pak. Kan malah ngeri, Dok. Kan malah ngeri.
1: Yaudah. Jadi lu ini enggak tenggelam. Anjir lucu banget.
2: Apa sih?
1: Enggak. Lu ya udah, terus. Lu enggak mau ngejawab itu kan?
2: Enggak.
1: Iya, terus.
2: Apa terus?
1: Ya terus tadi Teluk Asmara.
2: Kenapa Teluk Asmara?
1: Yang berkesan.
2: Apanya yang berkesan?
1: Yaudah, liburan yang berkesan.
2: Iya, apanya yang liburan berkesan?
1: Yang membuatmu paling berkesan.
2: Apa yang membuatmu paling berkesan?
1: Liburan.
2: Ya udah nanti tak jelasin ya Allah.
1: Yang lain. Selain sama keluarga lah. Kan itu apa enggak ya?
2: Sama keluarga kok gak berkesan ya, berkesan dong.
1: Iya udah, selain sama itu tadi yang bikin berkesan kayunya, enggak maksudnya kayu
2: enggak
1: itu dong,
2: liburan sama keluarga. Kan berkesan.
1: Kalau selain itu
2: kayunya.
1: Bukan itu enggak, maksudnya selain liburan itu
2: next liburan, ganti liburan gitu. Apa ya? Ya itu sih Pak yang paling berkesan, Pak.
1: Aku nggak ngerti lagi sama lu, nggak.
2: Aku tuh udah
1: nebak lu bakal cerita apa. Cuman nggak nyangka itu yang lu ceritain paling berkesan. Lu itu bisa ke Bali kenapa, nggak?
2: Penasaran kan?
1: Nggak penasaran, gua tahu ceritanya. Gua nggak nyangka lu nggak cerita lo.
2: Ya nggak apa-apa tuh, terserah yang mau cerita.
1: Nggak, gua nggak nyangka kalau itu nggak berkesan buat lu. Kenapa lu bisa ke Bali tuh lo?
2: Ya liburan, Pak.
1: Dengar.
2: Yang berkesan ke Pantai Teluk Asmara.
1: Udah gini aja deh, ceritain kenapa lu bisa ke Bali.
0: Jangan. Liburan pasti bilangnya musik. Jangan pasti.
1: Hah?
0: Pasti bilangnya ntar jangan.
1: Lu mau cerita enggak itu?
2: Enggak.
1: Udah gila lu. Kenapa lu enggak mau cerita? Kenapa
2: Karena
1: lu bisa
2: berkesan.
1: Ke Bali? Beneran itu enggak berkesan enggak? Kenapa lu bisa ke Bali itu enggak berkesan?
2: Enggak.
1: Wih.
2: Ya cuma seneng-seneng doang, Pak.
1: Gue gak kecewa kalau jadi teman-teman lu, enggak pasti itu. Stop.
0: Nah, aku tahu ceritanya
1: lu,
0: sih.
1: Lu tahu kan?
0: Tahu.
1: Ya udah, ya udah.
2: Ya udah,
1: ya udah. Iya, iya. Enggak cuman enggak nyangka lu kalau kalau itu ke Bali itu, lu bisa ke Bali bukan sesuatu yang membuatmu berkesan.
2: Kalau liburan ke Bali berkesan, aku pasti cerita liburan ke Bali, Pak.
1: Oke. Kalau enggak berkesan enggak apa-apa, tapi lu bisa cerita enggak kenapa lu bisa ke Bali?
2: Liburan sekolah. Liburan sekolah, liburan kampus.
1: Terus? Nah, cerita aja.
2: Ya udah itu. Kampus ngadain acara liburan bersama gitu.
1: Oke, okay, terus?
2: Beberapa angkatan bisa ikut. Udah.
0: Udah. Jangan dipancing-pancing lah, udah.
1: Enggak mancing, aku cuma pengen tahu ceritanya aja.
2: Ya itu.
1: Iya, udah.
0: Emang dia kalau masalah sensitif itu enggak mau cerita emang.
1: Lu enggak, dia enggak sadar.
0: Enggak sih.
1: Dia enggak sadar.
2: Enggak sensitif loh.
0: Iya.
1: Dia enggak, menurutku dia enggak sadar, tapi ya udah sih. Iya. Kalau sama itu. Jadi aku sih ke yang bareng teman-teman itu di.
0: Tapi kita pernah dong punya liburan yang berkesan waktu bareng, yaitu ke pantai waktu pagi hari. Gue masih inget tuh. Gue itu belum tidur. Terus ada PC, ada Nisa di sini.
1: Oh, yang jam 2.
0: Nah, kemudian si PS. Lu ngechat gua lu.
1: Aku kira yang terlalu pagi terus kita balik gitu. Sama PMPO.
0: Kita enggak balik sih itu. Kita pindah pantai. Tapi tepatnya. Ya, kalau itu kan karena pindah pantai, Pak. Akhirnya kita kan keburu siang kan.
1: Tapi kenapa yang jam 2 itu berkesan?
0: Itu berurutan, Pak.
1: Iya, yang itu tadi, yang pulau itu tadi.
0: Ya itu. Itu urutannya.
1: Kenapa yang jam 2 pagi berkesan? Kenapa?
0: Karena
1: gelap.
0: Enggak sih. Itu dapat ilmu sosial dari PC.
1: Sosial lagi.
0: Gua dulu tipikal orang yang kalau emang enggak punya duit, gua enggak mau bilang ke temen. Terus gua bilang
1: Ada.
0: Gua bilang gua enggak boleh sama ibu. Itu alasan itu paling logis.
1: Padahal boleh.
0: Padahal
1: tidak peduli.
0: Enggak sih, boleh aja. Kalau enggak peduli juga dong. Kalau izin tuh, pasti dibolehin.
1: Enggak, Bel. Kita percaya lu enggak boleh. Karena waktu itu ya. Itu waktu ada berita ibumu habis operasi atau apa itu.
0: Oh, enggak.
1: Iya, itu. Masa-masa itu pernah operasi kan?
0: Oh ya, pernah.
1: Ya, waktu itu David jaga ibunya kali. Terus coba tanya lagi deh.
0: Oh, enggak, kalau di rumah sakit jaga, tapi kalau waktu di rumah ya udah.
1: Kita enggak tahu.
0: Itu, tapi kan akhirnya lu kan WA, terus gue itu alasan karena emang enggak ada duit sama sekali, Pak. Dan akhirnya kan gue bilang enggak dibolehin sama ibu. Lu percaya dong?
1: Gua enggak.
0: Enggak percaya.
1: Yang enggak percaya gua.
0: Kemudian yang ngecek pesek kan.
1: Yang ngecek pesek.
0: Bilang, "Alah, kok enggak duit-duit sih?" Tiba-tiba bilang gitu. Bahasa Indonesianya, "Alah, lu enggak punya uang kan?" Akhirnya ngaku lah. Ya aku enggak punya duit.
1: Itu chatnya gini. Kalau enggak punya duit, ya udah berangkat aja.
0: Nah,
1: kalau emang enggak boleh ya udah.
0: Nah, kayak gitu.
1: Enggak nih. Insan gitu masih. Masih gitu enggak lo?
2: Terakhir aku kayak gitu kapan?
1: Enggak, maksudnya lu masih sungkan keluar karena enggak punya duit enggak?
2: Enggak.
1: Ya. Kalau mau enggak?
2: Enggak.
0: Nah, dari situ bagus. Akhirnya kan dapat ilmu. Ya menurutku ini ilmu ya. Karena ya ginilah, kalau lu gak punya duit, kalau emang diajak nongkrong, itu kan udah teman deket. Kalau teman deket, ya udahlah berangkat aja nongkrong. Urusan nanti lu beli apa, beli kopi 3.000 atau apalah terserah lu. Tapi juga ketika temen lu gak ada duit, terus lu ngajak nongkrong, ya udahlah lu gantian yang bayarin dia. Itu ilmu yang aku pelajarin sih. Jadi ya gantian lah. Nah, itu berkesannya pertama di situ. Kemudian itu pertama kali aku berangkat ke pantai jam 2 pagi.
1: Aku juga.
0: Gila.
1: Orang-orang gila yang berangkat ke pantai jam 2 pagi ngapain?
2: Iya, gila.
0: Mana lampu motornya pesek zaman dulu.
1: Lu enggak pernah gila sih.
2: Karena aku bilang gila.
1: Ya lu enggak pernah gila sih.
2: Emang.
1: Asik lo.
2: Duh.
1: Lah itu kita.
0: Ya gila sih.
1: Itu pun lu ada skip satu yang kemana ya? Abis kita ke pantai kan. Pokoknya kita full wisata air itu.
0: Oh, kita ke Karangkates.
1: Ke Karangkates enggak? Abis itu ke kolam renang.
0: Ya.
1: Itu abis ada lagi lu skip satu, ke Coban Talun sama Pesek sama Nisa.
2: Iya.
1: Oh. Lu skip satu, lu skip kecapean satu atau apa? Lu nggak tahu. Oh.
0: Ya, ya karena belum tidur kan gitu,
2: iya.
0: Pak.
2: Iya. Iya kayaknya belum tidur ya saat
0: itu. Jadi kita itu jam 2 pagi berangkat, mana lampu motor kurang terang.
2: 5 watt.
0: Kayaknya nggak pakai osram dia.
1: Aduh. Ini virus angga sudah mulai. David-Davidan.
0: Gelap gulita. Yang gue takutin cuma satu.
2: Enggak, punchline ku enggak gitu, Pak. Punchline ku paling enggak pakai lampu RGB. Itu, Pak. Osram apa?
0: Belok RGB sepeda motor.
2: Oh, kan ada. Belok, Pak. Ada, belok.
1: Ada RGB kan?
0: Komedi putar. Ya situ gelap-gelapnya aku takutin cuma satu, Pak.
1: Begal.
0: Iya. Yeah. Kalau setan mah ya udahlah. Kalau begal kan ngeri, Pak.
2: Bekal gak bisa putus.
1: Ini strata setan udah turun. Dia ngedengerin podcast. Wah, ternyata begal lebih menyakutkan daripada bangsa kita.
0: Ya.
1: Memang. Ya. Karena setan gak ada yang ngambil motor.
0: Iya. Ngerinya itu. Kemudian kita di sana sampai jam berapa? Jam subuh ya? Subuh jam 4, jam 5 ya?
1: Dan, di sana?
0: Iya.
1: Jam 5 subuh.
0: Itu jam 4 atau jam 5 sih sampai sana?
1: Di, oh sampai.
0: Ha.
1: Sampai ya.
0: Sekitar jam 5
1: jam
0: mungkin.
1: Jam 4 ya. Lah. Masih ya, gelap kok.
0: Sampai sana gelap. Oh iya, sampai sana gelap kita parkir, kita ya kita makan-makan kalau enggak salah. Pokoknya kita duduk-duduk di sana sampai matahari itu terbit agak terang. Dan itu air pantai masih surut banget. Aku akhirnya main sama PC itu kalau
1: aku tidur ya.
0: Iya lu tidur. Gue main sama PC, main air. Dan itu yang gue rasain ya, airnya tuh anget, Pak. Serius, gue gak tahu apa karena dingin. Saking dinginnya terus nyentuh air jadi anget apa gimana.
1: Iya.
0: Yang gue rasain tuh airnya tuh anget. Main air. Akhirnya capek sampai siang. Yang bikin aku terkejut itu air yang, kan ini lengkungan nih, cekungan atau lengkungan.
1: Ya pantainya turun.
0: Ya turun. Maksudnya, gitu.
1: Turunan.
0: Yang bikin aku shock itu ketika udah siang.
1: Ketika pasang ya.
0: Ketika pasang, ombaknya sampai tempat kita.
1: Gazebo
0: tempat kita duduk. Dan itu mungkin ketinggian sampai aku main
1: 3 meter lah.
0: Air sama PC itu sekitar 3 meter ketinggiannya.
1: Jadi pasangnya sampai 3 meter lebih.
0: Anjir.
1: Lah pasangnya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Itu pantai Batu Bengkung.
1: Aku aja lupa lo itu nama Batu Bengkung gitu. Karena tapi, lu kesana lagi.
0: Ya tapi kita gak ke Batu Bengkungnya. Soalnya cuma yang dulu itu.
1: Iya. Kalau ini gue nanya nih, Kak. Lu kalau pas wisata bareng kita-kita, ada yang berkesan enggak?
2: Ke Kondang Merak. Berkesan. Ada yang berkesan enggak? Ada yang di Kondang Merak.
0: Waktu kapan tuh?
2: Yang PMBO dulu. SMK. Iya,
1: PMBO ke Kondang Merak tuh like ratusan kali enggak?
0: Iya. Itu.
2: Enggak, yang masku kakakku pakai Grand tuh ratusan kali.
1: Iya
2: yang foto bareng di pohon.
0: Ah ya itu SM
1: kenapa SMP. kenapa enggak
0: SMP kelas 3
1: itu inget ya kan berkesan enggak.
0: Iya SMK di
1: apa yang bikin berkesan?
2: Pulang-pulang kram kape, Pak.
1: Karena
2: ya lari-lari di pasir.
1: Angga ini termasuk yang sering ikut wisata-wisata gitu enggak sih?
0: Dulu sih iya kayaknya.
1: Sering sih, ingatku sih sering gak?
2: Iya sering.
1: Ya itu inget gak? Ya, ya. Yang berkesan ada gak? Kalau David itu kan berkesan. Ada yang berkesan
2: terus
1: apa gitu?
2: Ke Balikambang.
1: Berganti.
2: Loh, terus enggak. Ada lagi.
1: Apanya gitu loh? Yang berkesan satu kejadian apa gitu? Mas harus spesifik nanya tuh gak?
2: Yang berkesan
1: satu
2: itu
1: kejadian apa? Kayak kayu tadi misal.
2: Kayu. Foto di atas kayu. Gak, yang berkesan itu kesana itu bareng-bareng, Pak. Maksudnya orangnya banyak.
1: Wow.
2: Pakai sepeda motor.
1: Yeah. Wow. Kan klub motor legendaris, ya pakai sepeda motor dong.
0: Klub motor pakai sepeda pancal.
1: Terus
2: ada satu lagi yang berkesan sih. Ke Pantai Balikambang. Kita berempat, Pak.
1: Kita berempat.
0: Siapa aja?
2: Aku, Saif, Mas Imam, Mas Barul.
1: Terus?
2: Ke Pantai Balikambang.
1: Aku aja lupa, terus?
2: Terus ke arah Pantai Kondang Merak, Pak. Sampai ngelewatin dua apa? sampai ngelewatin pantai terlarang loh, Pak. Yang salah satunya.
1: Gue aja lupa loh itu.
0: Oh, yang lu jelajah itu, yang jelajah lewat yang hutan-hutan jelajah, tuh.
1: Jelajah itu ingatku berhentinya di Gondang Merak, bukan di Balekambang, ingatku ya.
2: Enggak. Balekambang, Pak. Yang lewat apa? Lewat hutan. Hutan.
1: Ya, iya, lewat hutan. Ya, lewat hutan. Ingatku tuh kita berhenti di Balekambang, terus ke pantai. Balekambang tuh ada 3 sampai 4 pantai gitu loh, iya, enggak salah.
2: Kita ketemu orang terus kata jangan apa berenang di pantai itu bahaya. Mbaknya besar. Ya itu.
1: Waktu kita ke sana ternyata di sana ada motor di bawah pohon. Enggak tahu ya orangnya kemana kan. Helmnya 2.
2: Iya.
1: Ingatku tuh berhenti di Kunang Merak enggak? Ingatku ya.
0: Enggak sih. Kalau Kundang Merak enggak bisa ada motor lewat, Pak. Setahuku ya. Karena pantai Kundang Merak kan ada 3. Dan setahuku itu kalau mau ke sana itu lewatnya lewat nyusurin pinggir pantai.
1: Sebenarnya, Bit, waktu kita nyusurin ke hutan, itu aja kaget. Gimana caranya motor itu ada di sini?
2: Ya enggak? Ya itu yang kita kedua kali ke situ.
1: Itu udah ngelewatin 2 pantai. Ya udahlah. Anggap aja itu di Balekambang. Itu udah ngelewatin hutan, ada pantai, ngelewatin hutan lagi, ada pantai, ada motor. Gak ada orangnya, helmnya 2.
0: Ah, itu orangnya cari ikan.
1: Cari ikan. Ya, mungkin.
2: Ikan yang dapat sepeda itu.
1: Emang itu ikan laut, ikan laut ya? Ikan tongkol itu ikan laut.
0: Laut, Pak.
1: Oh, okay. Masuk joknya, masuk.
2: Gue suka ikan tongkol ikan laut.
1: Enggak tahu enggak, aku anak IPS enggak, sorry banget.
0: Enggak. Tapi kan pikiranku tadi tuh ke yang disebut anak kecil itu loh.
1: Tongkol kan?
0: Ya. Ya.
1: Ya. Enggak ada yang ngeralat nih.
2: Enggak ada.
0: Enggak ada. Udah bener kok diralat.
2: Udah punya sepeda saya, Pak.
0: Tapi dulu
1: tapi bukan sepeda listrik.
2: Udah apa?
0: Solesh. Tapi kita dulu juga pernah loh, waktu di Kondang Merak kita nyusurin pantai, kemudian kan ada sebuah karang besar.
1: Ada ular.
0: Nah, kemudian kita jalan-jalan karang, tiba-tiba ada ular. Itu ular laut dong, udah kabur. Karena dulu kan sempat dengar kata orang kalau ular laut itu bisanya lebih mematikan daripada ular ya, kobra. Nah kayak gitu, nah, akhirnya kan udah ayo pergi. Kita jauh dari mana-mana, ntar kalau ada apa-apa.
2: Kalau dia ngeluarin ulti gimana? Pasifnya kayak gitu.
1: Pasif pantai.
2: Cucuknya.
1: Ngajar bangsat. Oke, kita kayaknya mau selesai ini. Ini yang mantau waktu aku ya. Gimana kalau kita cepet aja, liburan paling tidak berkesan, paling tidak menyenangkan.
0: Tong. Lutong.
2: Tong sih, mikir.
0: Tenor.
1: Jangan-jangan saking tidak berkesan, saking tidak menyenangkannya lu bikin berita tenggelam
2: ke, Karang Gates.
0: Oh, waktu kita bareng-bareng foto itu mungkin. Iya.
1: Hah? Iya. Yang sama Bagus, iya. Sama Ana,
2: iya.
1: Sama
2: iya.
0: Sebut aja.
1: Kenapa enggak? Aku enjoy loh itu.
2: Enggak. Dibanding liburan-liburan yang lain, liburan itu enggak.
1: Tidak menyenangkan.
2: Iya.
1: Tapi enjoy.
2: Iya. Enjoy.
1: Kenapa?
2: Enggak renang, Pak.
1: Oh, itu patokannya, Pak. Aku bisa paham tapi.
0: Ya, paham.
1: Aku bisa paham.
0: Tapi
1: masa lu mau renang di bendungan?
2: Kan kalau kita lihat air banyak kan pengennya kan renang gitu.
1: Jadi maksud lu kita tuh di situ udah datang jauh foto-foto doang gitu ya?
2: Iya. Kayak gini. Kalau kita ke kolam renang terus cuma bagian jaga apa pakaian. Tahu enggak?
1: Kayak apa-apa apa itu. Ya tapi kan itu kita udah tahu kita mau kemana Karang Gates. Kita semua udah tahu kalau Karang Gates enggak bisa buat berenang enggak.
0: Kalau mau berenang ya ke kolam renang yang kita renang itu.
1: Ya bukan ke Karang Gates.
0: Itu kan juga Karang Gates, Dok. Tapi tujuannya bukan ke bendungan, tapi ke

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Awal liburan aja udah enggak berkesan. Karena
2: sama siapa?
1: Kita ya sama anak sekolah dong.
2: SMA.
1: Sama ya SMK.
2: Ada Indah.
1: Ada. Kita satu bus.
2: Enggak ya terus.
1: Kita emang satu bus. Nah, waktu itu jadwal makan di daerah Banyuwangi situlah. Kan dapat jatah makan kan semua anak turun. Nah, aku itu enggak turun sama Indah di bus. Aku tuh tidur-tiduran. Enggak ngapa-ngapain, Pak. Aku tuh tiduran. Tapi di sebelahku ada Indah, aku tiduran. Emang karena ngantuk. Nah, tiba-tiba didatengin guru lah. Datengin guru disuruh turun. Dimarahin. Katanya, "Kamu berduaan pacaran gini." Hah? Cuma gitu doang. Akhirnya aku makan, ya udahlah makan, kemudian makan sebentar, naik ke bis lagi, tidur. Emang ngantuk. Ngantuk. Nah, sampai di Bali yang bikin gak berkesan lagi, aku tengkar sama dia. Jadi pernah lah kan lu bayangin ke Bali sama pacar, ntar gimana? Terus kalau berdua, bisa kayak
2: tengkar,
1: gitu.
2: Tengkar, Pak.
1: Terus. Ya lu bisa bayangin lah ke Bali kayak gimana kalau sama cewek, ntar foto bareng, main ke pantai bareng, atau gimana? Itu sirna, Pak. Harapan itu, Pak. Udah impian kayak itu, bayangin kayak
3: kenapa,
1: gitu sirna.
3: Kenapa? Lu mau ngapain?
1: Apa?
3: Lu mau ngapain? Tangan lu terus kenapa?
1: Ya alasan kenapanya lupa. Kenapa tengkarnya lupa?
2: Minta jatah enggak dikasih.
1: Di rumah dong kalau itu dong.
3: Orang gila nih.
1: Udah ngobrol ngomong paling dikit
3: terus.
1: Nah, pokoknya gitulah. Jadi setiap tempat kita turun ya udah kita pisah. Dia sama teman-temannya, aku sama bahkan aku sendiri. Karena emang ya enggak punya temen aku SMK. Si Vandis kan nama ceweknya. Aku ya udah sendiri, kemana-mana sendiri, enggak ada temen. Dasar introvert. Enggak ada hubungannya sih.
3: Enggak ada hubungannya emang. Kenapa introvert?
1: Itu Pak, sampai pulang masih tengkar. Jadi enggak selama di Bali itu enggak ada yang bikin aku berkesan sama sekali.
3: Udah bayar.
1: Ya apa yang bikin kesan ya, gak ada deh.
3: Ngeselin orang sampingmu ini, ngeselin loh.
1: Cuma satu sih yang berkesan, liatin bule pakai bikini udah itu doang.
3: Itu di
2: ngaceng
1: kan, gak ada. Enggak sih kalau ngaceng, aduh.
3: Itu di Pornhub banyak, Bet. Gak perlu ke Bali, gak usah pakai VPN lagi.
1: Enggak, maksudnya kan secara langsung gitu loh. Oh ternyata emang di Bali tuh bule-bule kayak gini beneran gitu loh.
3: Lihat bikini mah gampang, Fit. Kita ke pasar besar banyak bikini digantung-gantung.
1: Iya, tapi kan gak ada yang make.
3: Gak ada. Ada manekin.
1: Itu sih yang gak berkesan. Kalau lu apa lu?
3: Aku pernah wisata di kampus tuh, wisata ke Goa Cina.
2: Pasis cu.
1: Gua Cina Cangar. Cangar bukan?
3: Kok gua Cina Cangar?
1: Cangar kan ada gua Cina dong.
3: Jelasin gak?
2: Itu gua Chinese.
3: Cangar tuh gua Jepang.
1: Oh Cangar tuh gua Jepang?
3: Iya.
1: Oh iya deh.
3: Gua Cina mana gak?
2: Gua Cina itu pantai selatan, Bet.
1: Oh, gua Cina pantai.
3: Duh, entah alamnya. Pantai namanya gua Cina.
1: Eh, aku agak lupa itu yang jalannya naik ke atas itu bukan?
3: Bukan. Jalannya sama. Aduh.
1: Aku agak lupa, ya, pernah enggak ke sana ya?
2: Yang kalau ke sana pakai paspor dulu.
1: Nah, terus.
3: Pulang-pulang corona.
1: Nice. Nice.
2: Cut, Kak. Iku mangkat kok ayo goblok.
1: Nice. Jadi kalau ke Cina pasti kena corona.
3: Jadi itu kan kampus.
1: Loh.
3: Digolein lah kok. Bangsat.

0: Waktu itu acara kampus, bukan acara anak-anak kampus, bukan acara resmi kampus. Gak menyenangkan, Fit. Sama orang-orang yang bukan circleku.
1: Oh ya, ya, ya.
0: Ke pantai yang menurutku biasa aja. Mm-hmm. Kamar mandinya air laut.
1: Oh, bukan air payau.
0: Payau pun bukan. Jadi lengket, mandi, tetap lengket.
1: Eh, lah.
0: Waktu itu ya, enggak tahu kalau sekarang. Waktu itu. Jadi enggak enak banget. Waktu kan aku merasa ini bukan circle.
2: Ke Gua Cina.
0: Pantai Gua Cina.
2: Yang ke Wuhan bukan?
0: Jadi waktu itu ada pantai di ujung gitulah. Di ujung itu sama anak-anak kampus aku karena merasa kayaknya aku enggak cocok di sini kayak gitu kan. Aku tuh pergi dari situ mandi. Ketika aku pergi, waktunya hampir bersamaan dengan salah seorang di antara kita ada yang dompetnya hilang. Nah, jadi secara kondisi aku adalah orang yang menghilang setelah dompet
1: tersebut hilang.
0: Secara kondisi jadi wis udah enggak enak banget suasananya gitu. Di pola langsung diem-dieman semuanya udah enggak ada yang bercanda itu. Enggak asik banget pokoknya. Pulang cuma dapat capek doang. Jadi enggak enak.
1: Jadi pengalaman kita sama stranger yang bukan circle, bukan stranger sih. Temen yang bukan circle berbanding terbalik.
0: Terbalik.
2: Itu bukan Kak.
0: Masa ospek aja, bukan ospek. Awal-awal aku semester 1. Enggak, bukan. Namanya tuh bukan bangsat,
2: peka.
0: Bukan. Udah dibilang bukan.
1: Sat.
0: Kok ngamuk?
2: Iya, kok ngamuk ya tulisannya? Lali aku. Yudisium.
1: Kok malah yudisium?
0: Lulus aja enggak. Kok ada yudisium? Waktu itu tuh ada namanya tadabur alam. Itu aja aku hampir berantem sama senior.
1: Bahasanya keren ya, tadabur alam.
0: Karena acara keagamaan. Itu aja hampir berantem. Jadi emang bukan circle sih.
1: Oh, yang gara-gara lu kencing.
0: Iya. Pernah juga. Aku lupa namanya enggak, cuman ada lah senior. Waktu itu aku tidur di meja kantin yang tutup. Yang jualan jus. Tahu enggak?
2: Yang di sebelah kantinnya cuma 2 sat, aku juga tahu. Jingan.
1: Lu kantin cuma 2. Bilang gitu.
2: Yang tutup. Anjing. Kantin yang tutup lu tahu enggak? Kantin cuma 2, satunya buka terus.
1: Yang satu tutup.
2: Iya.
1: Ya pasti kantin kita tahu itu dong.
0: Aku tidur di meja, di dalam tuh lo enggak?
2: Kang Urus.
1: Kan bisa aja anggapannya orang itu kampusmu itu kampus gede, kantinnya orang, banyak.
0: Iya, makanya.
1: Itu.
0: Emang anjing nih Angga.
2: Enggak, lu tahu enggak? Kayak gitu lo.
1: Ya harusnya salah sih ya enggak bilang gitu sih.
0: Aku tidur di situ. Terus ada yang bangunin senior 2011. Aku 2012.
2: Aku sih.
0: Pokoknya intinya dia itu intinya pokoknya bilang kalau ke kampus cuman pindah tidur dalam bahasa Jawa. Ngebanguninin aku. Aku bangun cuman berdiri doang, enggak berkata apa-apa, dia pergi sendiri. Itu aneh banget. Sih.
1: Kalau temen bilang kayak gitu,
0: kalau temen kan bercanda. Dia marah. Aku nggak berkata satu kata pun. Tapi wajahku kayak bilang, ya terus lu mau ngapain kayak gitu loh. Terus dia pergi dengan sendirinya. Pokoknya itu bukan circleku banget lah.
1: Mungkin di situ sadar. Kalah gede badanku anjing.
0: Ya gitu sih. Itu tidak menyenangkan. Bersama orang-orang yang bukan circle.
2: Daripada di-tag di Facebook.
1: Masih mending di-tag di Facebook.
0: Nge-tag di Facebook tuh, aku tuh sering loh nge-tag kalian di Facebook dengan kata-kata yang tidak begitu penting. Dulu tuh.
1: Dulu.
2: Iya, tahu unfriend. Iya.
0: Enggak ada unfriend dulu.
1: Emang kita temenan di Facebook?
0: Enggak dulu dong. Temenan dulu, dulu waktu zamannya ngetek-ngetek tuh loh.
1: Oh, dulu.
0: Dengan kata-kata yang tidak penting juga fan-fan aja loh.
2: Kalau sekarang kan cuma butuh podcast doang.
0: Bahkan aku sekarang enggak butuh Facebook.
1: Bahkan aku Facebook cuma lihat konten game. Maksudnya update game apa? Oh,
0: aku butuh Facebook nih buat jualan.
2: Aku Facebook udah pindah ke Snapchat.
0: Yuk.
1: Yuk. Ya, itulah tadi obrolan mengenai liburan kami, baik yang itu terkesan, berkesan dan tidak berkesan. Sekian potensi.
0: Ntar dulu, oh, tiba-tiba sekian. Ini ya apa? Grup WhatsApp.
1: Oh. Bagi kalian yang ingin gabung grup WhatsApp, bisa langsung aja kunjungi website inspiradio.id. Di situ akan ada ikon WhatsApp dan langsung klik aja ikon tersebut. Nanti kalian akan langsung terhubung ke grup Inspiradio yang ada di WhatsApp ya.
0: Di situ akan ada WhatsApp, Instagram sama Twitter. Kalau mau follow-follow langsung diklik aja dan langsung follow.
1: Ya, di situ juga kita orangnya asik kok.
0: Asik.
1: Asal kalian juga asik.
0: Gak apa-apa, kalian gak asik, kita masih tetap asik
1: ya.
0: Kemungkinan ya, hanya kita tidak merespon apa yang kalian omong.
1: Gak, bercanda. Jadi nanti kalian kalau join bisa langsung mau tanya-tanya apa langsung aja di situ. Nanti akan ada orang-orang yang berjawab. Mau sharing hal apapun di grup tersebut juga dipersilahkan.
0: Berarti ini tayang tanggal berapa, Pit? Ini sekarang episode tanggal 12, episode 3. Tanggal 19 episode 4. Ini episode 5 ya?
1: Episode 5.
0: Kira-kira tanggal 26 lah.
1: Tanggal 26.
0: Tanggal 26 Februari ya?
1: Yep.
0: Oke, kira-kira.
1: Ya.
0: Yeah. Oke, enggak ada yang mau tambahin enggak?
2: Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum.
0: Coba pelan-pelan.
2: Ya, itulah.
1: Salah.
0: Wabillahi. Enggak mau.
2: Asyhadu alla
0: ilaha illallah. Malah dipandu. Malah ditartil.
1: Udah, ada lagi yang mau tambahin? Adisef?
0: Kayaknya udah program-program di Inspiradio pastinya menarik. Podcast ada.
2: Biko ada.
0: Ya,
1: yuk. Cut. Ya, pokoknya kalau emang ingin mengetahui informasi mengenai program apa yang akan tayang di Inspiradio, silakan cek langsung saja di Instagram inspiradio.id atau Inspiradio aja, Inspiradio aja.
0: Instagramnya
1: @inspiradio. @inspiradio langsung aja. Di situ bisa kalian follow nanti untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai program yang akan tayang di Inspiradio. Ya. Saya Edi Dev undur diri.
0: Saya
1: harusnya tadi dibalik-balik aja.
0: Tapi telat bang, saat ini loh. Kenapa?
2: Buru-buru lor, tiba-tiba ngecuk sampah.
1: Gak ngecuk anjir, mau keliru anjir.
0: Saya RJ Chef juga pamit.
2: Saya RJ Pesek.
0: Kan?
1: Gak ngecuk sih itu tadi.
0: Ini dong, sepakat dong. Kalau salah semua. Kenapa?
2: Ya aku salah itu tadi.
0: Kan aku enggak.
1: Kan aku udah benerin.
2: Kan ini salah.
1: Udah tak benerin. Capek.
2: Ayo ulangi.
0: Oke, capek.
1: Ya udah, dia RJ Angga undur diri juga. Sampai jumpa di potensi.
2: Enggak.
1: Episode selanjutnya.
2: Enggak gitu.
0: Apa-apa.
2: Saya RJ Angga maju diri. Undur.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andi.
4: Saya RJ ternyata yang bukan pirang.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefa.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rsacan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata ______. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tanpa

Halloween Species. Saya TKLB dan Anda mesti mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak tahu banyak makan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan beri motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya, cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin Radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Tekobi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: mendengarkan lagu-lagu terbaik.
1: Selamat ulang tahun, Mama.
2: Selamat ulang tahun, Bu.
1: Ini lagunya emang buat Mama?
3: Iya.
1: Enggak, ya? Buat apa?
2: Ini buat Mama lah, Mbak.
1: Ya ampun, dong-dong.
2: Iya. Vidya, ini lagu berapa orang nih? Satu
1: persen, satu persen. Ini teman-teman sekelas apa gimana nih, Vidya?
3: Enggak.
1: Sekolahnya beda-beda ya?
3: Iya, beda.
1: Oh, cuma bareng di Aksor aja. Iya.
2: Terus gimana nih setelah di Aksor, apa yang didapat?
3: Dengan power aku banyak berkembang.
1: Oke, wah, pokoknya mendidik menjadi superstar ya.
2: Pasti.
1: Dan setelah tadi kita punya beberapa penampilan menarik, nanti setelah ini, setelah di junior, kita masih tetap di Surabaya. Kita ada di
2: Angel.
1: Di Angel ya.
2: Ini sebagai penutup, maksudnya penutup dari kayak ini ya.
1: Iya, dari artis aktor kompilasi ya.
2: Kita akan dipilih, dipilih tiga terbaik.
1: Tiga terbaik untuk dibawa ke RCM pastinya. Pengen gak deh? Pengen banget. Kamu sama Om Dani. Om.
2: Coba deh disapa dulu.
3: Halo Om Dani.
1: Halo.
2: Oke, okay, okay, sudah siap?
1: Sudah siap ya? Oke, okay, kita sambut penampilan dari The Junior Surabaya.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa batas.
10: Hi sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado8. Like our fan page Inspirado8. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

terkian kalinya. Kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar, bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

0: No.
1: Kos cutting kau je tukar lirik kan? Memanglah kau dapat. Aduh.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

anak-anak muda yang sedang berkumpul dengan keluarga gitu. Karena kita tahu bahwa manusia itu berkembang dan bertumbuh, dan setiap pertumbuhan dan perkembangan manusia itu manusia mempunyai atau bahkan memiliki berbagai tugas yang harus dikerjakan gitu. Kita tahu bahwa orang-orang yang sudah melewati masa-masa itu akan selalu kepo atau bertanya tentang kondisi kita, atau bahkan hanya sekedar basa-basi supaya kita semua ada topik pembicaraan atau bahan obrolan agar tidak canggung gitu ya. Sebuah pertanyaan-pertanyaan yang template sesungguhnya, karena memang pertanyaan-pertanyaan ini sudah sering kalian dengar, kayak

kapan sukses dan lain-lain gitulah. Ini adalah sebuah pressure atau tekanan yang mungkin tidak disadari oleh om-om dan tante-tante yang ada di luar sana, bahwa sebenarnya banyak banget anak muda yang merasa malu, merasa bingung, atau bahkan merasa tertekan ketika ditanyain seperti itu. Karena banyak banget anak muda yang merasa dia bersalah ketika dia tidak memenuhi sebuah kriteria dari pertanyaan yang diajukan. Karena memang mungkin anak muda yang diajukan pertanyaan seperti itu, mungkin anak muda yang memang sudah melampaui tugas-tugasnya di usia pertumbuhannya, kayak misalkan sebenarnya usia dewasa adalah usia di mana seorang anak muda itu mempunyai pekerjaan dan mempunyai sebuah pendamping hidup gitu. Nah, ketika kedua hal ini tidak didapatkan oleh anak muda yang mencapai usia dewasa gitu ya, maka gak heran ketika om dan tantenya ketemu dia, terus kemudian om dan tantenya bertanya gitu, udah punya kerjaan belum? Atau udah punya pacar belum? Gitu. Yang dimana ketika mendengar itu, anak muda akan menjadi sedikit mendapat tekanan karena mereka gak tahu harus jawab apa. Sebenarnya jawaban template untuk pertanyaan yang template itu sah-sah saja gitu ya. Cuman seperti yang saya katakan tadi, bahwa sebenarnya manusia itu mempunyai sebuah mimpi atau sebuah tugas-tugas gitu yang harus dipenuhi di usia tertentu gitu. Yang dimana ketika tugas ini tidak terpenuhi, maka mungkin dia akan dinilai sebagai orang yang gagal gitu. Padahal pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa dijawab dengan sangat mudah. Tapi kan yang namanya apa ya, manusia yang

dapat mengingat kata-kata emosional seperti halnya non-psikopat. Meskipun psikopat membutuhkan waktu lebih lama untuk mengenali sisi emosional dari kata-kata tersebut. Dibandingkan dengan non-psikopat, psikopat menunjukkan penurunan aktivasi di korteks temporal posterior kanan dan peningkatan aktivasi amigdala dua area yang diketahui berhubungan dengan penalaran moral. Begitu. Ini terjadi pada bentuk otak atau fungsi otak gitu. Kemudian ciri-ciri tambahan yang selanjutnya adalah sulit mengontrol diri begitu. Jadi ada beberapa bentuk fisik dari otak seorang kriminal yang psikopat itu berbeda dengan otak orang pada umumnya begitu. Karena memang yang dirusak

0: Bukan yang dirusak, karena memang yang rusak adalah otaknya begitu ya. Yang rusak adalah salah satu bagian dari otaknya begitu. Jadi ada beberapa orang yang dites, orang-orang yang telah melakukan tindakan kriminal yang kemudian dites. Yang kemudian dites dan apa namanya berbeda bentuknya dengan orang normal biasa seperti itu. Karena memang orang yang berbeda atau orang yang mempunyai penyakit mental itu yang pertama proses di dalam otaknya berbeda seperti skizofren dan psikopat seperti itu. Dan juga orang-orang yang mempunyai penyakit mental ini mempunyai pemikiran yang berbeda sebenarnya dengan orang normal yang lain begitu. Tidak berarti kalau kalian berpikir yang berbeda itu kemudian kalian menjadi orang yang punya penyakit mental, tidak. Bisa jadi kalian kreatif, tapi untuk beberapa hal orang-orang yang mempunyai penyakit mental atau bahkan psikopat itu memberikan pemikiran yang memang berbeda dari manusia normal yang dapat merugikan orang lain begitu. Dan kalian juga pasti ketemu orang-orang yang seperti itu ya. Orang-orang yang ya yang saya sebutkan tadi ciri-ciri yang sama. Terus penyebab yang sama mungkin. Dan kalian pasti akan ketemu orang yang seperti itu. Atau kalian sendiri yang akan merasa seperti itu. Bisa jadi. Bisa jadi kalian bisa merasa seperti itu. Begitu. Dan kalau kalian pasti memiliki paling enggak satu orang teman yang suka film yang bergenre thriller. Begitu. Yang bercokokan psikopat yang membunuh dengan cara tidak lazim. Karena enggak jauh-jauh. Banyak banget berita di media tentang adanya pembunuh berdarah dingin. Yang berita tersebut biasanya menjadi highlight atau menjadi laris manis begitu ya. Cuman yang jadi pertanyaan adalah mengapa banyak sekali orang-orang yang mulai terobsesi atau tertarik dengan psikopat ini. Karena memang psikopat ini adalah satu bentuk fenomena baru yang dimana orang dapat mengetahui sesuatu yang baru tentang sebenarnya orang bisa membunuh banyak sekali orang tanpa diketahui dan sebenarnya orang bisa banyak banget.
1: Halo Inspisit. Saya TKLB dan Anda mesti mendengarkan Inspire You. Dimana kata bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak akan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun mau denger lagu yang asik. Cucunannya di Inspi Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger, lagu-lagu lama. Pokoknya, cucunannya di inspiradio.id. Dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspi Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspi Radio dimanapun dan kapanpun. Inspi Radio, semangat baru. Inspirasi baru. Saya Robi dan Anda mendengarkan Inspire Video. Inspirasi tanpa batas.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio Inspirasi.

0: Saya RJ Cah.
1: Saya Rizky Khafidzah.
2: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
3: hanya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
0: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
6: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
1: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
7: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
6: Buat bekerja di rumah,
3: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
6: social distancing,
4: terus
5: physical distancing,
4: terus pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
7: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
3: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
8: Jaga kesehatan ya.
7: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
5: Punya motivasi hidup yang tinggi.
6: Always berpikir positif.
1: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
0: pada tim kesehatan
5: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
7: Cut! Salah.
0: Keliru, cuy.
7: Pandemi ini bakalan berakhir.
2: Pandemi ini berakhir. Amin.
5: Kami dari Inspiradio
7: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
1: 1441 Hijriah.
8: Semoga puasanya lancar,
2: pahalanya meningkat,
3: gak bolong-bolong.
6: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
2: Dan kami juga siaran di rumah aja.
8: Inspiradio.
3: Radio.
1: Inspiradio.
5: Well, Inspiradio.
2: Inspiradio.
0: Inspiradio.
4: Inspiradio.
6: Inspiradio.
7: Inspiradio.
9: Inspiradio.
10: Inspirasi tanpa
7: batas.
11: Hi Sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

atau bahkan kita harus ahli dalam suatu game tertentu. Nah, syarat-syarat yang seperti ini yang akan menunda kebahagiaan kita. Gitu. Kita nggak pernah diajari bersyukur, di mana kalau kita punya benda atau punya apapun yang ada dalam hidup kita, kita nggak pernah bersyukur. Karena banyak banget yang bilang bahwa kebahagiaan adalah pamer, ya. Itu banyak banget yang pamer kebahagiaan sekarang di media sosial. It's okay, nggak apa-apa kalau kebahagiaanmu adalah itu. Tapi yang saya cermati, jangan sampai kebahagiaan orang lain itu menjadi penderitaanmu. Jangan sampai kebahagiaan orang lain menjadi tolak ukurmu untuk bahagia dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita semua diciptakan berbeda. Kita semua diciptakan di tempat, lingkungan, keberuntungan, dan nasib yang berbeda gitu. Bukan berarti kalian gak perlu berjuang, tapi kalian tetap harus berjuang untuk kebahagiaan kalian sendiri, bukan untuk pamer dan mengalahkan orang lain gitu. Seperti yang dikatakan para ahli, contohnya Aristoteles, filsuf Yunani, kebahagiaan itu bisa dipetakan menjadi dua hal, yaitu hedonia, rasa bahagia yang berakar dari hal yang menyenangkan, umumnya berkaitan dengan perasaan yang muncul saat melakukan hal yang disukai, menyayangi diri sendiri, mewujudkan impian, dan merasa puas. Kemudian ada eudaimonia, berakar dari pencarian tentang makna hidup. Komponen penting dalam hal ini adalah perasaan memiliki tujuan hidup dan nilai. Oleh sebab itu, kaitannya sangat erat dengan pemenuhan tanggung jawab, perhatian terhadap kesejahteraan orang lain, dan menjalani hidup sesuai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Sobat Inspiratif.
2: Halo Sobat Inspiratif.
3: Hai Sobat Inspiratif.
4: Halo Sobat Inspiratif semuanya.
5: Halo Sobat Inspiratif.
6: Halo Sobat Inspiratif.
7: Halo Sobat Inspiratif.
8: Halo Sobat Inspiratif.
0: Sobat Inspiratif, Inspir Radio dimanapun Anda berada.
9: Sesuai anjuran pemerintah,
6: buat bekerja di rumah,
10: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
6: social distancing,
4: terus
5: physical distancing,
4: terus pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
9: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspir Radio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
10: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
8: Jaga kesehatan ya.
9: Makan yang teratur, 4 sehat 5 sempurna.
5: Punya motivasi hidup yang tinggi.
6: Always berpikir positif.
1: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
0: pada tim kesehatan
5: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
9: Cut, salah.
0: Keliru, cuk.
9: Pandemi ini bakalan berakhir.
2: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
2: Dan kami juga siaran di rumah aja.
8: Inspir Radio.
10: Radio.
1: Inspir Radio.
5: Well, Inspir Radio.
2: Inspir Radio.
0: Inspir Radio.
4: Inspir Radio.
6: Inspir Radio.
9: Inspir Radio.

0: You are connected to Inspire Radio. Happy listening.
1: Takikun.
2: Iya. Yeah.
1: Dan
2: Mitsuha.
1: Mitsuha itu sebenarnya enggak ketemu. Tapi di ending dipingin ketemu.
2: Ter akhirnya Mitsuha sama Udin.
1: Kayaknya itu opini sih. Udin.
2: Ya. Mitsuha sama Udin ketemu ntar.
1: Udin siapa? Udin. Oh ya.
2: Ya. <Yeah, Mantap. laughs>
3: Link start.
2: Kembali lagi.
1: Episode kemarin tuh buang loh enggak. Karena suaraku normal, suaramu enggak ada. Itu buang, episode kemarin dibuang
2: mic-nya mungkin.
1: Tuker gimana?
2: Nah,
1: coba.
2: Kembali lagi bersama kami di Link Start.
1: Subete no Hito Podcast. Kita berdua lagi ya. Ada RG Chef di sini dan ada
2: RG Angga. Iya kan? RG Angga. Enggak kata RG.
1: Iya, ya betul betul.
2: Iya kan? Kita hari ini udah lama ya enggak apa? Enggak podcast. Kayak gini.
1: Lebih keras enggak?
2: Ya, kita kan udah lama enggak podcast kayak gini lagi.
1: Masih tetap itu, enggak berubah di sini.
2: Kita kan
1: lebih keras enggak apa-apa loh enggak. Kalau lu pelan. Di sini ada orang pilot-pilot nih, kedengeran enggak? Terbangan nih.
2: Pilot-pilot.
1: Terbangan. Itu masuk enggak kalau suaramu enggak keras?
2: Orang dekat mungkin.
1: Enggak. Enggak, jangan alasan. Yeah, yeah. Emang enggak keras suaramu.
2: Mic KW. Enggak. Ya, kita akan membahas tentang movie anime ya. Movie anime yang paling sedih. Kita membahasnya 4 saja ya. 4 gak, apa
1: kalau,
2: 5 ini?
1: Kalau 4, kalau ditulis tulisannya apa?
2: Hah?
1: Temanya tuh.
2: Movie anime tersedih.
1: Oh,
2: sepanjang
1: yang kita
2: jalan
1: tonton.
2: Jalan kenangan ku bersamamu. Panjang jalan kenangan. Ya kan udah lama.
1: Enggak sepanjang yang kita tonton doang sih kayaknya. Itu.
2: Iya. Kita kan nontonnya kan cuma dikit. Apalagi movie kan juga dikit. Tapi kebanyakan movie itu nontonnya yang Studio Ghibli sih. Anime-anime lawas.
1: Emang Ghibli enggak ngeluarin baru?
2: Ghibli bentar lagi ngeluarin baru apa sih? Oh iya, bentar lagi ngeluarin baru, tapi masih dalam proses pembuatan. Dan ada artis Indonesia kalau nggak salah. Besok aja itu. Itu kita buat teasernya ada. Kita buat teasernya aja dulu.
1: Minggu lalu kita bahas apa sih yang dibuang tuh? Itu kayaknya obrolan seru. Aku seneng banget sebenarnya. Tapi kebanyakan isinya aku marah-marah karena volumemu itu apa ya nggak ya? Bukan pelan. Kayak ada orang udah malas podcast aja volumenya tuh.
2: Enggak. Kemarin bahas antek globalis.
1: Duh berat. Enggak sih, enggak sampai ke situ.
2: Itu Pak, bahas saham BCA yang lagi turun.
1: Emang iya?
2: Enggak sih.
1: Duh,
2: ngarang aja.
1: Kemarin tuh seru banget kita ngebahas movie dan anime. Itu keren.
2: Perbandingan loh. Movie anime dan film laga kayak live action gitu yang kemarin itu. Ya gagal karena takdir.
1: Itu dibuang. Aku mau oh ya udah deh, aku edit pelan-pelan. Enggak bisa itu udah memang harus dibuang. Jadi dua minggu Link Start ini nggak tayang. Sebenarnya aku tuh pengen bikin 2 episode langsung biar ada stok gitu loh. Kita Link Start gak punya stok sama sekali loh. Ini kita bikin untuk minggu depan.
2: Iya sih.
1: Ini aku on airin, tapi nggak bikin iklan, nggak bikin promo. Jadi bodo amat yang dengerin atau enggak. Tapi ini hari Minggu bakal tayang rekamannya.
2: Produsernya pilih-pilih, Pak.
1: Pilih-pilih apa?
2: Tema.
1: Ya memang dong.
2: Iya.
1: Kalau tema nggak dipilih, gimana?
2: Ya kalau nggak ada sih, itu aja dulu. Ntar. Ntar dipikirin lagi kayak gitu loh. Buat stok gitu loh.

0: Lah kalau kalau stok tema banyak, stok rekaman kan yang nggak ada.
1: Iya sih, iya.
0: Terus apa lagi? Oh, kan lo juga ikut sebenarnya ikut, lo kan sebenarnya juga juga ikut di Potensi kan?
1: Bintang tamu, Pak.
0: Ken-
1: bintang tamu, Pak.
0: Nggak ada bintang kurang... bintang tamu terus menerus itu nggak ada nggak? Bintang tamu tuh sekali sekali.
1: Pemain cadangan.
0: Popok,
1: pelatih nggak ikut main.
0: Popok bawang.
1: Pelatih nggak ikut main. Ya kita mulai nih.
0: Boleh,
1: mulai nggak?
0: Boleh, boleh.
1: Ya, oke, yang pertama apa dulu nih? Kan tergantung produser yang
0: nggak,
1: udah
0: jangan...
1: ngurutin temanya.
0: Ini bahas kita movie.
1: Ya movie, movie.
0: Kita bahas movie
1: itu satu
0: movie anime ya.
1: Movie anime yang langsung 1.5 jam atau 2 jam. Kalau teman-teman nggak tahu movie itu apa, bukan yang series ya, series kayak 12 episode atau 24 episode.
0: Lah, ya, tamat. Satu arc tamat lah minimal.
1: Satu arc tamat.
0: Satu arc tamat. Karena movie biasanya nggak cuma satu.
1: Iya.
0: Dan dan kita bahas yang sedih. Ini tema langsung dari Angga ya. Kalau kalau tema memang tema selalu dari Angga. Kerjaan saya adalah memilah-milah mana yang terdengar sampah dan mana yang layak tayang. Iya kan?
1: Iya. Iya, enggak apa-apa sih. Namanya juga
0: ya enggak apa-apa
1: buat,
0: kan?
1: Buat ditayangin.
0: Iya, iya.
1: Bukan bukan obrolan
0: tongkrongan.
1: Iya, bukan obrolan tongkrongan.
0: Memang bukan.
1: Jadi yang pertama apa, Pak?
0: Ntar dulu. Kenapa buru-buru? Kita nih sejam terus yang mau kita bawain tuh cuma 4. Emang bisa sejam?
1: Ya, ntar sama tambahin 19 detik bisa itu, Pak.
0: Yang kita yang akan kita bahas adalah movie sedih.
1: Sedih.
0: Kalau seri ada enggak?
1: Seri banyak.
0: Sedih ini bukan berarti sad ending ya. Tapi
1: bisa sad ending?
0: Bukan bukan selalu sad ending.
1: Iya, enggak selalu.
0: Bisa jadi memang bikin sedih di tengahnya.
1: Iya.
0: Kalau series banyak.
1: Kalau series banyak sih.
0: Contohnya deh.
1: Yang paling the best series tersedih itu Klanat.
0: Klanat aku punya, punya. Klanat terus terus. Wah.
1: Tonton aja karyanya Jun Maeda itu.
0: Jun Maeda.
1: Iya.
0: Series.
1: Iya, okay. Series. So, sedih semua tuh.
0: Yang lain yang judul-judul siapa? Kalau
1: Angel Beat
0: itu kebanyakan romance ya.
1: Iya, romance, romance sedih.
0: Jadi anime sedih, anime yang memang didesain untuk bikin nangis tuh kebanyakan sedih. Tapi kalau aku nangis gara-gara nonton anime, ini enggak selalu anime sedih sebenarnya. Ya kita tahulah masterpiece di dunia anime itu Gintama.
1: Oh, tak kira One Piece. Oh.
0: Bukan. Gintama.
1: One Piece juga ada kan?
0: One Piece ada.
1: Iya, Gintama. Gintama yang kayak out of the box aja.
0: Satu episode tuh 23 menit loh. Gintama bisa bikin kita serius ketawa dan nangis dalam 23 menit.
1: Ya, ya, ya. Apalagi yang episode terbarunya
0: iya.
1: Yang baru muncul 2021 ini.
0: Kita bisa dibikin kagum dengan hanya satu kata.
1: Yeah.
0: Ngebuildnya tuh keren banget Gintama tuh menurutku. Itu bukan anime sedih.
1: Yeah.
0: Itu Gintama akan terkenal sebagai anime komedi. Tapi kita bisa dibikin mood kita bisa swing hanya dalam satu episode. Itu gila sih. Siapa namanya? Si
1: Gorilla.
0: Iya. Mangakanya sebutannya Gorilla, punya nama tapi dia
1: Gorilla enggak ada fotonya tuh dan juga enggak ada fotonya.
0: Nama enggak ada.
1: Nama lupa sih.
0: Ada. Ya ada lah pokoknya.
1: Iya. Sebutannya Gorilla.
0: Tapi itu bukan anime sedih dong.
1: Anime parodi.
0: Anime komedi lah.
1: Komedi.
0: Kalau anime sedih apa?
1: Kalau anime sedih
0: yang series ya, series.
1: Yang series ya.
0: Klanat tadi lah.
1: Klanat. Terus Angel Beats.
0: Angel Beats.
1: Terus tapi itu NTR sih. School Days.
0: So, enggak tahu.
1: Ntar ending kayak romance gitu. Si cowok main-main cewek.
0: Kebanyakan romance ya memang. Yang sedih itu romance.
1: Tokoh utamanya cowok. Si cowok ini pengen dapetin cewek populer. Terus nembak, jadian sama cewek populer. dihalang-halangi sama teman masa kecil si cewek. Akhirnya si cowok tokoh utama ini jadi kayak playboy. Endingnya cowoknya dipenggal.
0: Sad ending.
1: Sad ending banget.
0: Ini literally dipenggal.
1: Dipenggal. Jadi dia bawa itu bawa tas.
0: Anime gore kali.
1: Endingnya doang. Beneran endingnya doang.
0: Serem banget anjing.
1: Dipenggal kepalanya, diajak jalan-jalan ke laut pakai kapal pesiar. Kita bisa menikmati honeymoon kita bersama, honey. Aduh. Tapi yang dibawa itu cuma kepalanya doang, Pak.
0: Kayak ini berarti Little Piece of Heaven.
1: Ya ya ya. Ya yang apa?
0: Mayatnya dibawa.
1: Iya.
0: Mayatnya di ewe.
1: Hah? Ya ya.
0: Iya kan?
1: Ya enggak sampai cewek.
0: Oh, enggak sampai kayak gitu. Jujur kalau ini kan berarti kebanyakan yang sedih tuh romance. Jujur kalau udah romance sebenarnya aku enggak begitu srek, meskipun beberapa anime romance aku tonton ya.
1: Yeah.
0: Tapi enggak begitu srek. Contohnya kemarin nonton romance NTR sih.
1: Apa? Romance NTR. Kusunon kai.
0: Betul. Bukan. Kanojo.
1: Domestic no Kanojo.
0: Domestic no Kanojo. Terus apa lagi aku nonton romance ya. Menurutku SAO tuh aku suka karena dia isekai. Karena dia ada gamenya. Tapi gak suka ketika dia udah memasuki romance. Aku sebenarnya gak suka ketika dia udah di pondok berdua sama Asuna. Ini ngapain sih?
1: Iya, dan punya anak.
0: Dan AWU kan ya.
1: Hampir
0: oh, pasti AWU gak dilihatin sih tapi. AWU dalam game bangun-bangun bahasa kan.
1: Hampir. Mungkin cuma bikin bahasa celana. Bagus.
0: Ya itu sih. One Piece gak bisa dibikin anime sedih, tapi aku pernah nangis nonton One Piece.
1: Yang Going Merry itu.
0: Going Merry aja sih. Gak pernah sampai ke yang lain. Banyak orang yang sedih waktu lihat Ace mati, cuman aku gak sampai nangis.
1: Itu Pak, siapa? Brook itu juga sedih Pak.
0: Kisah Brook.
1: Iya,
0: kisah ya, tapi Brook. Aku gak sampai nangis.
1: Sampai dia nyanyi Bing no Sake itu aku lumayan sedih juga Pak.
0: Itu ya. Naruto bukan anime sedih, tapi aku pernah nangis nonton Naruto waktu Jiraiya meninggal.
1: Oh iya, aku waktu Hinata diewek sama Raikage.
0: Enggak ada scene itu, enggak ada. Tidak ada scene itu. Waktu Jiraiya meninggal tuh itu sedih banget sih. Apalagi pas Naruto sedih di malam-malam di bawah lampu sambil pegang es krim ganda.
1: Iya.
0: Terus flashback itu sedih banget sih.
1: Itu belum Shippuden, Pak ya? Apa udah
0: Shippuden.
1: Masuk? Oh, udah masuk Shippuden ya.
0: Terus kata-kata Naruto yang bikin sedih tuh di waktu Naruto kan di ruang Hokage tuh.
1: Iya. Yeah.
0: Terus dibilang sama Kakashi kalau enggak salah bahwa Jiraiya Senshi sudah enggak ada. Naruto marahnya ke Tsunade. Naruto intinya bilang gini. Kalau aku yang jadi Hokage, aku enggak akan ngizinin Jiraiya untuk berangkat.
1: Oh, iya.
0: Itu dia bukti kan, itu bukti ketidakmampuanmu menjadi Hokage. Tsunade dimarahin kayak gitu diem doang loh, itu keren sih.
1: Iya, mau gimana dan sedih, lagi, Pak.
0: Dan sedih.
1: Dan satu lagi, Pak, yang di Naruto itu pas Itachi mati, Pak. Dan si
0: Itachi mati dibunuh Sasuke.
1: Iya.
0: Sedih.
1: Enggak sih, dia ngetro doang. Itachi itu cuma ngetro, Pak. Apa ngalah gitu.
0: Tapi enggak sedih dong.
1: Lumayan sedih sih aku.
0: Enggak, aku enggak sedih.
1: Pas
0: orang itu matinya udah dirancang sama Itachi.
1: Iya, dan pas Itachi mati kedua kalinya yang di Edo Tensei itu kan lumayan sedih juga, Pak.
0: Enggak merasa sedih di situ. Aku merasa kagum dengan rencana Itachi. Itachi itu merencanakan sesuatu sampai dia mati dan sampai hidup lagi. Itu masih dalam rencana Itachi. Kayak iya. Madara. Goblok emang.
1: Madara, terus Orochimaru. Waduh.
0: Iya.
1: Itu perancang.
0: Pokoknya kalau
1: strategi
0: klan Uchiha kebanyakan gitulah.
1: Iya.
0: Shikamaru enggak sepanjang itu. Dia tuh merancang sesuatu sebelum sampai selesai pertarungan.
1: Iya.
0: Itu gila.
1: Dan Itachi kan juga nanemin apa? Cakranya ke siapa? Naruto kan.
0: Mata dong.
1: Nah, enggak yang kakak dimasukin
0: mata. Pas mata itu.
1: Ya, mata. Buat buat ntar.
0: Nanti terpicu kalau melihat Genjutsunya Itachi. Iya. Kenapa cerita Naruto? Anime sedih. Yang bikin nangis lah.
1: Yang bikin nangis.
0: Gintama, One Piece, Naruto. Yang bikin nangis.
1: Apa ya?
0: Gak ada. Bentar,
1: Pak. Ada lagi, Pak.
0: Banyak lah, banyak.
1: Banyak.
0: Sekarang kita bahas movie-nya aja.
1: Kita bahas
0: movie. Kimi no Nawa itu sedih.
1: Ngotot, Rek.
0: Kimi no Nawa sama Tenki no Ko sedih mana?
1: Kimi no Nawa.
0: Menurut sedih Kimi. Lo tadi bilang Tenki no Ko,
1: Bang. Enggak. Tenki no Ko sama Kimi no Nawa sedih Kimi no Nawa, tapi kalau Kimi no Nawa sama I Want to Eat Your Pancreas.
0: Enggak. Tadi tuh gua nanya, Kimi no Nawa sebelum on air nih sama Tenki no Ko sedih mana? Lo bilang sedih Tenki no Ko, bangsat.
1: Enggak.
0: Wah, saya enggak gua rekam lo enggak. Lo itu tadi bilang fix ya. Lo tadi bilang sedih Tenki no Ko enggak?
1: Iya, aku bilangnya gini. Kalau Kimi no Nawa sama Tenki no Ko sedih Kimi no Nawa. Tapi kalau Kimi no Nawa sama
0: Enggak. Tadi tuh Kimi no Nawa sama Tenki no Ko sedih mana? Lo bilang sedih Tenki no Ko loh.
1: Masa?
0: Iya. Saya enggak direkam.
1: Enggak, aku setujunya lebih sedih Kimi no Nawa.
0: Aku setujunya gitu. Lo setujunya Tenki no Ko tadi tuh.
1: Masa sih? Enggak deh.
0: Ya udah deh, anggap saja sudah berubah. Sedih Kimi no Nawa ya.
1: Sedih Kimi no Nawa. Iya.
0: Iya, memang. Memang menurutku juga sedih Kimi no Nawa. Dan aku pernah nonton Tenki no Ko. Sebelahku ada cowok misek-misek. Tahu misek-misek gak?
1: Mewek.
0: Orgasmo.
1: Nonton anime sedih ejakulasi dini.
0: Apa? Masih.
1: Mewek.
0: Ya,
1: pasien misalnya mewek. Keplan.
0: Aku sedih, tapi gak sampai nangis. Karena menurutku masih lebih sedih Kimi no Nawa. Menurutku masih lebih sedih Kimi no Nawa daripada Tenki no Ko.
1: Ya, aku setuju Kimi no Nawa sih. Kalau di antara dua itu.
0: Iya. Kimi no Nawa tuh apa ya? Yang bikin sedih, dua-duanya mirip sih. Yang bikin sedih waktu berjuang.
1: Berjuang dan musiknya juga mendukung banget itu.
0: Banget.
1: Pas meteornya jatuh.
0: Itu kan lari-lari kan ya, yes. Sampai jatuh.
1: Si Mitsuha sampai jatuh. Terus tangannya apa? Dibuka. Tulisannya
0: hilang.
1: Ya. Enggak tulisannya hilang. Tulisannya itu I love you.
0: Suki.
1: Ya, Suki kayak gitu. Waduh, itu.
0: Itu sedih.
1: Musiknya juga gila.
0: Dialognya dia bilang, "Kalau kau nulis ini aku mana bisa aku meningat namamu," kan gitu kan.
1: Iya.
0: Itu keren banget. Tenki no Ko sedihnya waktu lari-larian juga. Waktu dia berjuang melawan banjir, terus mau ke atas gedung tuh.
1: Iya.
0: Sampai ditembak kan ya.
1: Ya sama polisi.
0: Itu juga sedih. Cuman lebih sedih si Kimi no Nawa.
1: Kimi no Nawa paling sedih di antara dua.
0: Iya. Itu nggak masuk pembahasan kita ya?
1: Nggak kita masuk. Karena romance.
0: Kita udah nyiapin beberapa. Dimulai dari Angga dulu, mau nggak?
1: Ya apa?
0: Terserah. Grave Bo, I Wanna nggak apa-apa. Isap dulu rokoknya. Mati perlahan secara klasik.
1: Grief of Fireflies.
0: Of the Fireflies.
1: Aku lupa judul bahasa Jepangnya sih. Ini buatan Studio Ghibli. Ntar kalau ada waktu kita nonton bareng aja, Pak ya. Ini anime buatan.
0: Nonton bareng. Tapi yang benar ya, ini benar kan filmnya?
1: Aku ceritain dulu kalau tertarik ntar nonton.
0: Bagus. Yeah. Sekarang kemarin lu bawa film bagus banget gak?
1: Yang apa?
0: Time Leap tuh bagus banget.
1: Kokoro no Kakeru no Soju itu. Gadis yang melompat waktu.
0: Iya, itu bagus. Yuk.
1: Ini anime buatan tahun 1988. Lama ya, Pak. Bercerita tentang dua orang kakak beradik yang kira-kira umurnya 15 sama 8 atau 7 tahun.
0: Yang kakak cewek?
1: Enggak, cowok.
0: Cowok.
1: Adiknya cewek?
0: Adiknya cewek.
1: Bernama Saita dan Setsuko. Setsuko cewek. yang kehilangan ibunya karena terbunuh pada Perang Dunia Kedua. Jadi ini kisah tentang kakak beradik yang kehilangan ibunya setelah Perang Dunia Kedua berakhir.
0: Berarti ini settingnya sekitar 1950-an.
1: Iya, sekitar
0: 1960-an.
1: Ya, karena kan dulu Jepang kan disuruh apa namanya? Disuruh menyerah oleh Sekutu, enggak mau kan. Ya, dibom. Kok dibom dua kali lagi?
0: Itu cukup lucu enggak sebenarnya? Enggak sih. Itu tragedi besar, kita enggak boleh melucu, lanjut.
1: Mereka menjajah kita, Pak.
0: Nah, itu sebenarnya cukup lucu enggak? Jadi yang dibom enggak tahu, yang ngebom enggak tahu sebenarnya. Itu lucu banget sih. Jadi yang di sini ya?
1: Iya. Yeah.
0: Dibom enggak tahu yang Jepang di sini. Kalau negara yang dibom enggak tahu, enggak bisa mendapatkan informasi secara cepat kan?
1: Ya, belum ada Twitter dulu.
0: Iya. Yang ngebom enggak tahu yang dibom itu daerah mana.
1: Masa aja.
0: Karena itu bukan tujuan untuk kebom, ngebomnya sebenarnya enggak di situ.
1: Di mana?
0: Pokoknya ada lah targetnya. Cuman karena suatu hal jatuhin aja lah gitu loh.
1: Oh.
0: Jadi dia oke. Dijatuhin gitu doang. Yang kebetulan ada di Hiroshima dan Nagasaki.
1: Aku baca-baca sih kota-kota besar itu enggak boleh dibom, Pak, kalau perang. Jadi kayak Tokyo kan kayak ibu kota. Enggak boleh. Terus kayak Kyoto itu kan kota apa namanya? Kayak kota budaya, kayak Jogjanya.
0: Iya, iya.
1: Jogjanya Jepang gitu loh, Pak. Jadi enggak boleh. Jadi ngebomnya itu yang kayak Malang, Banyuwangi.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Paham maksudnya kan?
0: Pokoknya kota industri atau kota pemerintahan enggak boleh lah.
1: Iya,
0: enggak boleh. Kota
1: karena kalau dibom bakalan apa ya namanya? Semerawut negaranya ntar.
0: Tapi menurutku itu juga aneh enggak? Peraturan dalam berperang tuh menurutku aneh.
1: Kode etik lah.
0: Iya, itu tetap aneh. Kode etik dalam berperang tuh ya, enggak boleh membunuh orang tua dan anak-anak. Nah, iya. Itu masuk akal. Kalau enggak boleh ngebom daerah ini, itu menurutku aneh.
1: Enggak
0: boleh menghancurkan rumah ibadah juga termasuk masuk akal.
1: Gini, mungkin aja, Pak ya. Kalau ngebom kota besar yang bisa merusak perekonomian, Jepang enggak bakalan bangkit. Jadi kita bom aja yang kota yang enggak begitu berpengaruh untuk Jepang. Kayak gitu. Kan melemahkan bukan menghancurkan kan. Jadi si kita kembali lagi, Pak, ke Grave of the Fireflies ini. Si Keita dan Setsuko ini setelah perang
0: lanjut.
1: Kehilangan ibunya karena terbunuh pada Perang Dunia Kedua. Karena tidak mereka ikut bibinya kayak.
0: Adik ibunya.
1: Ya, adik ibunya. Bule.
0: Oh,
1: bude,
0: tahu.
1: Bibi.
0: Biasanya bule itu tidak menyenangkan ya?
1: Karena tidak betah dengan bibinya yang galak.
0: Aku punya relate lah dengan cerita seperti itu. Temanku ada yang bibinya lumayan tidak menyenangkan.
1: Ya, wajar aja sih.
0: Itu ada di potensi sih.
1: Bajak.
0: Untuk cerita-cerita itu ada di potensi untuk temanku yang bulenya tidak menyenangkan dan udah tayang.
1: Karena mereka berdua tidak betah dengan bibinya yang galak, mereka melarikan diri, Pak. Hidup mandiri di bunker bekas perang. Jadi mereka itu bertahan hidup. Jadi dua anak kecil yang,
0: bagi yang belum tahu, bunker ini semacam tempat penyimpanan yang sangat besar dan kebanyakan ada di bawah tanah.
1: Iya, ya. Dan mereka kan bertahan hidup. Film ini menyampaikan pesan bahwa kehidupan pasca peperangan itu sungguh mengerikan dan memberikan dampak buruk untuk banyak orang yang tidak terlibat di dalamnya. Jadi mereka itu bertahan hidup kayak entah nyari daun-daunan yang bisa dimakan, jamur-jamur, sampai akhirnya adiknya yang cewek umur cewek umur 7 atau 8 tahun ini terkena penyakit dan meninggal, Pak. Jadi dia si kakak ini hidup sendiri. Jadi mengisahkan tentang kakak adik yang bertahan hidup
0: kalau sampai
1: setelah perang.
0: Kalau sampai mematikan sebuah karakter yang dekat dengan karakter utama sih, itu memang sedih ya.
1: Sedih, Pak.
0: Ya kayak yang kita bilang tadi, Jiraya, Ace, itu kan karakter yang dekat dengan karakter utama. Karakter utamanya sang kakak kan?
1: Iya. Yeah.
0: Dan dimatikan itu pasti sangat sedih. Aku bisa paham letak kesedihannya di mana, udah ditinggal maknya, bulenya galak, adiknya mati. It's sad ending bukan?
1: Sad ending banget, Pak. Ditinggal
0: mati. Itu kalau ceritanya berlanjut dan dia masih hidup, harusnya happy ending tuh.
1: Ini diambil dari kisah nyata, Pak. Ada ada fotonya kok.
0: Orangnya mati tahun berapa?
1: Enggak tahu.
0: Enggak bisa dilanjut, itu happy ending tuh orangnya. Ya kan? Ya Jepang kan sekarang bagus, ya kan? Bisa menikmati Jav, hentai, teknologi, sex doll, sex toy.
1: Enggak.
0: Ya kan? Bahagia pasti gitu hidupnya. Dia gak pasti lupa bahagia dengan bulenya yang galak, ibunya dan adiknya yang mati.
1: Ya, dia mungkin jadi otaku
0: sekarang. Ya, dia mungkin sekarang jadi otaku, kita enggak tahu ya.
1: Ini jadi pengangguran yang.
0: Nah, karena ceritanya dipotong ketika tahun berapa itu, ya jadinya sedih sih. Ya enggak?
1: Ngawur. Nama-nama cerita.
0: Boleh langsung kedua aja enggak nih?
1: Oh, boleh.
0: Yang sebelumnya aku bisa paham
1: bentar.
0: Kejadiannya di mana?
1: Gimana? Menurut Anda tentang anime?
0: Kurang tertarik aku untuk yang Jepang zaman segitu ya. Itu zaman segitu tuh enggak suka. Kalau Jepang di zaman lama tuh sekalian samurai kalau aku.
1: Ah, samurai.
0: Sekalian zaman samurai. Oh. Daripada zaman itu ya.
1: Karena kan
0: after
1: ini kan
0: genrenya.
1: Genrenya kan kayak drama. Drama survival gitu.
0: Enggak, tapi enggak tahu, mungkin aja. Coba kita langsung yang kedua ya. Di sini ada bahasa Jepangnya sih Byosoku 5. 5 aja udah bukan bahasa Jepang. Byosoku go centimeter. 5 cm per second. Ini bukan naik Mameru ya?
1: Iya, bukan. Naik promo ya.
0: Ini bukan sebuah film yang mengakibatkan semua para orang mager tiba-tiba naik gunung dan menyusahkan teman-temannya. Ya kan?
1: Enggak mager.
0: Ini bukan sebuah film yang menjadikan pemalas menjadi pencinta alam dan menyusahkan teman-temannya. Ini judulnya mirip, tapi ini 5 cm per second. Ini tuh apa ya, film animasi Jepang tentu saja karena ini anime. Rilis tahun 2007. Film ini ditayangkan pada tanggal 22 Januari 2007 awalnya. Bagian pertama film ini di Jepang ya, awalnya sebagai streaming video khusus pengguna Yahoo. Gak tahu kan lo?
1: Ya ntar googling di Yahoo.
0: Kita buka google.com, terus buka yahoo.com biar nyarinya lebih cepat. Langsung aja ke inti ceritanya ya. Inti ceritanya, bentar dulu, hilang dong ini.
1: Ya, aku pandu, Pak. Jadi 5 cm per second ini, di movie ini ada 3.
0: Nah, ini ada dua orang saling mencintai.
1: Bentar.
0: Tetapi tidak dimaksudkan untuk bersama nih ya. Ini aku kutip dari kitabnya langsung ya. Kitab para wibu.
1: Iya.
0: Yaitu adalah
1: My Animalist.
0: Benar enggak ada karakter bernama Takaki Tono?
1: Yang penjual mie.
0: Itu Pak Tono. Itu teman bapakmu, goblok. Ini bacanya apa sih? Takaki
1: Tono.
0: Tapi ada ya karakter itu ya?
1: Makanya ada grip dulu.
0: Ya kan. Jadi, ini giliranku bangsat.
1: Enggak, aku apa namanya?
0: Enggak, aku nanya.
1: Aku,
0: karakternya bernama apa? Bernama siapa?
1: Ada 3 kisah di movie ini. Jadi beda-beda.
0: Ntar dulu, aku mau klarifikasi namanya nih dulu loh. Takaki ini.
1: Ya, salah satunya ada
0: siapa
1: itu.
0: Siapa namanya?
1: Takaki Tono.
0: Tono kan?
1: Iya.
0: Ya, bener kan?
1: Ya.
0: Terus ada Akari Shinohara.
1: Cewek itu.
0: Aku nggak tanya cewek cowok ada ya.
1: Dah.
0: Dua orang ini adalah teman masa kecil.
1: Ya.
0: Tetapi keadaan di luar kendali mereka memisahkan mereka. Mereka berjanji untuk tetap berhubungan intim.
1: Enggak dong. Berhubungan lewat surat, komunikasi,
0: Pak. Oh, tetap berkomunikasi.
1: Bukan komunikasi kelamin, Pak.
0: Meskipun perkembangan waktu memperlebar jarak di antara mereka, rantai ingatan akan tetap ada. 5 cm per second adalah drama romantis yang berfokus pada kenyataan duniawi dan pahit dari hubungan jarak jauh. Oh, terjebak di masa lalu dan tidak dapat membuat kenangan baru. Takaki dan Akari berpegang teguh pada harapan untuk bertemu lagi. Mereka menjalin kehidupan sehari-hari dengan setengah mati, baik melukai diri sendiri maupun orang-orang sekitar mereka. Ini kebodohan LDR juga.
1: Iya, LDR. Jadi di movie 5 cm per second ini ada 3 kisah, Pak. Dan beda-beda. Kayak 3 movie dijadiin satu gitu loh. Yang kayak masing-masingnya itu 30 menit atau 40 menit.
0: Gak ngerti, masih gak ngerti. Terus?
1: Nah, kan 5 cm per second kan ada 3 kisah. Kisah yang pertama itu menceritakan tentang si Takaki Tono sama teman masa kecilnya
0: Shinohara Shinosuke.
1: Iya, ntar yang kedua aku udah.
0: Shinohara Shinosuke siapa?
1: Apa? Shinohara.
0: Nohara Shinosuke.
1: Shinosuke, Shinosuke. Lupa aku.
0: Nohara Shinosuke enggak tahu. Ya udah lanjut.
1: Shinpachi.
0: Bukan. Ya udah lanjut.
1: Jadi romance-nya ini ntar ada romance yang teman masa kecil yang ketemu lalu berpisah di kereta kayak gitu. Terus tentang gadis peselancar yang menyukai cowok kayak gitu.
0: Aku rekam bentar. Ada 3 cerita. Yang pertama Takaki Tono dan temannya yang LDR tadi.
1: Iya, teman
0: yang kedua,
1: masa kecil. Apa? Lu baca apa?
0: Enggak baca apa. Aku merekap aja. 3 kisah itu maksudnya apa? Takaki Tono dan temannya yang LDR.
1: Iya.
0: Yang kedua.
1: Yang kedua orang lain kayak gitu.
0: Kisahnya?
1: Kisahnya ya kayak LDR gitu.
0: LDR juga.
1: Ntar nyamperin si ceweknya tapi gak bisa karena dia naik kereta terjebak salju.
0: Yang ketiga?
1: Yang ketiga, oh itu yang ketiga. Yang kedua cewek peselancar menyukai cowok.
0: LDR gak?
1: Enggak. Tapi ditolak.
0: Kenapa ada 3 kisah dalam satu movie anime?
1: Tanya penulisnya dong.
0: Tapi berhubungan?
1: Enggak berhubungan. Cuma ini ada kisah kayak gini.
0: Kisahnya satu-satu enggak? Atau sekalian?
1: Satu-satu.
0: Satu-satu. Satu dulu sampai selesai.
1: Satu dulu sampai selesai.
0: Terus satu lagi sampai selesai.
1: Iya.
0: Berarti ada 3 kisah dalam satu file.
1: Iya. Jadi kayak 3 movie dijadikan satu.
0: Jadi kalau kita nonton bioskop, kita akan dapat 3 cerita.
1: Iya.
0: Yang aku sebutin tadi hanya satu cerita.
1: Iya.
0: Yang Takaki Tono sama Shinohara Akari.
1: Iya.
0: Terus ada Sumida Kanae dan Sumida adiknya. Sumida, adiknya Sumida.
1: Iya. Ntar nonton deh, Pak.
0: Ntar dulu. Iya, Sumida Kanae, Kanae Sumida ini terus punya adik. Ini cerita yang satunya lagi atau gimana? Terus ya, ada lagi. Mizuno Risa.
1: Iya.
0: Oh. Aneh ya. Kita baru enggak sih yang metode kayak gini? Satu anime tapi
1: enggak sih.
0: Enggak, ada lagi yang lain.
1: Kadang ada kayak series.
0: Enggak. Jangan series, yang movie, yang satu kali nonton ada beberapa cerita gitu.
1: Ada.
0: Apa?
1: Apa namanya? Jadi movie-nya itu kayak cerita dongeng anak kecil gitu, Pak. Kayak kepiting sama udang, terus
0: ponyo lah.
1: Enggak, bukan. Ada kok, tapi aku lupa judulnya. Ya.
0: Oke. Tapi itu unik sih. Tiga-tiganya sedih.
1: Sedih, Pak.
0: Berarti yang... kita bisa nangis tiga kali tuh.
1: Iya, tadi rasanya kayak baca novel gitu.
0: Kalau novel masuk akal. Novel kadang ceritanya banyak dalam satu buku.
1: Feel-nya nonton 5 cm per second itu kayak kita baca novel. Belum nonton kan?
0: Belum.
1: Ntar.
0: Aku pernah sih baca novel yang dalamnya tuh kayak cerpen-cerpen. Paham gak?
1: Kayak gitu.
0: Jadi kayak ada, tapi banyak sih yang aku baca dulu satu buku novel isinya ada 10 cerita kali.
1: Dan 5 cm per second percakapannya itu jarang. Jadi penonton disuruh untuk lebih menghayati gitu. Kenapa nonton, Pak?
0: Ya nonton-nonton. Itu termasuk aku tuh ada beberapa list anime yang wajib ditonton dan belum.
1: Salah satunya 5 cm.
0: 5 cm Klanat. Warai Pankreas itu tadi. Belum ya?
1: Iya, ntar ini diceritakan.
0: Terus kalau series juga banyak, Black Clover. Kimetsu no Yaiba.
1: Yang season 2.
0: Iya, pokoknya gitulah. Boruto.
1: Boruto enggak tertarik.
0: Ya enggak apa-apa, aku tertarik. Iya. Ya gitu-gitu sih. Jujutsu no Kaisen tuh. Jujutsu Kaisen.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, itu termasuk anime wajib yang bakal atau langsung nomor 3 gimana? Wanna Eat Your Pancreas tadi.
1: Nomor 3 I Want to Eat Your Pancreas.
0: Tapi bentar dulu. Tadi itu satu rangkaian movie ada 3 cerita, 3-3-nya bikin nangis ya. Itu fix ya.
1: Iya, yeah, fix.
0: Karena yang pertama itu bikin nangisnya karena perjuangan LDR-nya.
1: Ya.
0: Yang kedua karena apa nih yang di pantai tadi plus lancar tadi.
1: Iya, ditolak.
0: Karena ditolak.
1: Yang ketiga nyamperin
0: karena cewek. Ini ya perjuangan nyamperinnya karena iya, keretanya tadi
1: kejebak.
0: Salju. Perjuangannya yang bagi sedih. Oke. Aku bisa ngerti sedihnya di mana sih. Yang ketiga ada I Wanna Eat Your Pancreas. Jepangnya apa nih? Lupa dia. Tada dan dan dung dung dung.
1: Kimi apa lupa.
0: Yaudah.
1: Lebih enak disebut bahasa Inggrisnya. Ini I Want to Eat Your Pancreas mengisahkan tentang seorang anak laki-laki yang tidak disebutkan namanya yang menghabiskan waktunya di perpustakaan sekolah karena ia percaya buku lebih baik dari manusia.
0: Ya, jadi, betul tuh.
1: Jadi dia kayak antisosial gitu loh, Pak.
0: Ya, betul.
1: Suatu hari dia kebetulan menemukan buku harian di rumah sakit. Buku harian itu adalah milik teman sekelasnya yang bernama Sakura. Bukan beban nih loh.
0: Oh.
1: Sakura adalah gadis yang riang ceria, populer di sekolahnya. Jadi cerita kisah cintanya tentang mendapatkan cewek populer. Satu-satunya masalah yang dimiliki Sakura adalah dia menderita penyakit pankreas. Jadi dia mempunyai limit waktu hidup. Kan dia kan trial lah, Pak.
0: Iya.
1: Nggak berlangganan.
0: Oh iya.
1: Kalau berlangganan
0: karena aku udah dapat spoilernya ini. Sebenarnya ini nggak masuk yang pengen aku tonton kah?
1: Maksudnya? Iya, romansnya nggak sih.
0: Ya, aku udah ada gambaran, udah ada spoilernya juga. Jadi ini yang nggak pengen aku tonton. Ini konflik sepanjang ceritanya tentang penyakitnya, tapi dia mati bukan karena itu.
1: Iya. Yeah.
0: Itu kan aneh banget.
1: Brengsek ini. Yang
0: bisa apa? Aja, bisa juga. Kalau kita sebagai contoh adalah Cek Toko Sebelah.
1: Iya. Yeah.
0: Jangan digoyang-goyang dong.
1: Oke. Okay.
0: Cek Toko Sebelah. Aku kasih tahu konfliknya dulu ya. Karakter utama bernama Erwin. Dia pengen kerja di Singapura. Bapaknya adalah pemilik toko. Keinginan bapaknya mewariskan toko tersebut ke Erwin, si anak kedua.
1: Yeah.
0: Erwin itu anak kedua.
1: Yeah.
0: Kakaknya Erwin pengen diwarisi toko tersebut, tapi bapaknya pengen ke Erwin. Paham gak sih? Gini. ada bapak anak satu, anak kedua. Ya, hmm. Bapaknya pengen mewarisi toko ke anak kedua.
1: Iya. Yeah.
0: Anak keduanya nggak mau.
1: Iya, yeah, karena bukan passionnya.
0: Anak pertama pengen toko itu dia yang pegang, tapi yeah, bapaknya nggak mau mewarisi toko tersebut ke anak pertama.
1: Nah, hmm. Paham, paham.
0: Kalau konfliknya seperti itu, kira-kira ending yang bahagia, yang paling masuk akal adalah anak kedua, oke, okay, saya mau terima tokonya. Anak pertama, oke, okay, kalau gitu saya ikhlas nggak menerima tokonya. Anak bahagia, bapaknya bahagia, tokonya bisa diwariskan ke anaknya yang dia inginkan.
1: Hmm. Ya kan?
0: Tapi ending bahagianya, tidak satu pun yang mendapatkan apa yang dia inginkan.
1: Oh, ya. Yeah.
0: Si bapaknya pengen mewariskan tokonya kan, tokonya aja udah nggak ada.
1: Melenceng dari harapan ya.
0: Semuanya melenceng dari harapan. Erwin pengen kerja di Singapura juga nggak jadi. Tapi semuanya bahagia gitu.
1: Yeah.
0: Aku bisa menerima itu, bisa menerima. Ya oke, okay, tapi masuk akal gitu loh. Nah, kalau padahal sepanjang ceritanya tentang pewarisan toko, tapi endingnya tokonya malah nggak ada, itu aku bisa terima karena penjelasannya masuk akal. Nah, si pankreas ini sampai mati loh, sampai ini kan merenggut nyawa ya?
1: Iya, mati si
0: merenggut nyawa si penderita penyakit pankreas tadi.
1: Iya.
0: Tapi yang membunuhnya bukan penyakitnya, itu kayak
1: yang membunuh.
0: Ya jangan mati goblok, kayak gitu loh maksudnya.
1: Ya buat apa pankreas?
0: Nah, makanya cerita pankreas dari awal itu buat apa gitu?
1: Kalau berhasil selamat dari penyakit pankreas
0: tetap mati.
1: Benar. Berhasil selamat dari penyakit pankreas tetapi kayak lupa ingatan, jadi lupa tentang hubungan dengan si tokoh utama, masih masuk akal.
0: Okay.
1: Masih nyambung kan. Kalaupun mati karena penyakit pankreas
0: ya udah sih,
1: lupa.
0: Sedih berarti ya.
1: Sedih kita.
0: Berarti gak bisa melawan apa yang dia perjuangkan selama ini. Tapi itu bukan bangsat. Itu kan aneh. Tapi sedihnya di mana berarti?
1: Sedih.
0: Di perjuangannya pasti ya.
1: Sedihnya setelah kematiannya sih.
0: Aduh, aneh ya. Banget sih.
1: Jadi si cowok ini, si tokoh utama, pergi ke rumah ke rumah Sakura, disambut oleh ibunya Sakura. Dia apa? Baca-baca buku harian di Sakura. Ya itu sedih. Sedihnya itu, Pak. Dan aduh, itu cerita apa sih ini? Sedih kok.
0: Mungkin kalau di ayo nonton bareng, ayo nonton, mungkin aku mau. Tapi kalau tonton nih, itu kayaknya enggak sih. Kayaknya enggak sih itu. Mungkin suatu saat aku akan nonton. Karena ini termasuk booming ya. Mana itu yang bagus sih, termasuk booming.
1: Iya.
0: Meskipun enggak se-booming Kimi no Na wa sebenarnya.
1: Iya, kalah pamor sih, kalah pamor.
0: Iya, iya. Ya, tapi mungkin iya dan mungkin tidak untuk anime ini. Dan anime yang terakhir yang bakal kita bahas, ini no debat.
1: Apa Kimi no Na wa?
0: Kenapa Kimi no Na wa? Tenki no ko. Koe no katachi. Silent voice untuk judul bahasa Inggrisnya.
1: Oh, shape of the voice.
0: Itu dia.
1: Shape of the voice.
0: Ya, boleh.
1: Dari suara.
0: Boleh, boleh. Ini no debat sih. Ini anime paling nyesek yang pernah aku tonton. Nyesek ya.
1: Cuma apa ya? Kasian doang sih, bukan sedih. Kalau aku, aku udah
0: sedih sih.
1: Dekat kali nonton ini.
0: Sedih di ceweknya. Sedih di cowoknya. Kita ceritain aja. Silent voice. Disalahin nih sebentar lagi nih. Apa? Shape voice apa tadi?
1: Shape of the voice.
0: Ada seorang siswa yang suka membuli. SD ini ya?
1: SD
0: Soya Ishida berusaha untuk mengalahkan kebosanannya.
1: Silent voice, Pak.
0: Iya, enggak silent voice. Boleh gua ulang enggak nih?
1: Iya, boleh.
0: Siswa sekolah dasar Soya Ishida berusaha untuk mengalahkan kebosanannya dengan cara yang paling kejam. Ketika Soko Nishimiya yang mempunyai
1: penyakit
0: kekurangan tuna, disabilitas yaitu tunarungu atau tuli.
1: Ya,
0: tunarungu atau tuli. Nah, suku Nishimiya ini tuli dan pindah ke sebuah kelas yang dihuni oleh yang di dalamnya ada seorang siswa bernama Soya Ishida yang suka sekali membuli. Jadi Soya Ishida ini membuli cewek tuli. Dari situ aja udah ini gila nih orang kayak gitu.
1: Iya, kenakalan anak kecil, Pak, kan masih belum
0: iya, tapi kalau kayak great enggak sih, enggak, aku kecil tuh enggak pernah membuli orang. Ada cewek, kita akui saja waktu kecil kita mengakui ini cewek jelek banget ya di kelas gitu loh.
1: Iya.
0: Tapi kita enggak pernah jelek. Lu pernah gitu enggak?
1: Iya, bulinya mungkin paling nyenggol atau
0: enggak pernah aku enggak. Aku yang aku senggol malah cewek-cewek yang cantik, yang populer gitu. Yang tum jelek-jelek, mesum, yang jelek-jelek tuh yang aku anggap
1: mesum.
0: Aku anggap tidak ada mereka tuh.
1: Ya itu juga salah satu membuli.
0: Jadi Nishime ini tuli dan dibully oleh teman sekelasnya. Soya dan seluruh kelasnya tanpa berpikir menggertak untuk apa ya? Membuli lah. Membuli hanya tujuannya untuk bersenang-senang. Intinya si Nishimiya ini dibully, tapi dia sebenarnya tegar ya.
1: Iya, tegar.
0: Dia sebenarnya sangat-sangat tegar, tapi akhirnya dia tidak masuk sekolah. Karena mungkin pembuliannya udah parah.
1: Iya, sampai terluka juga, Pak.
0: Sampai terluka telinganya ya.
1: Iya.
0: Nah, si Ishida ini sama teman-teman sekelasnya, seluruh teman sekelasnya setuju bahwa yang menyebabkan Nishimiya tidak masuk adalah Ishida. Betul ya?
1: Yeah.
0: Nah, lalu satu kelas setuju untuk membuli Ishida. Anak paling nakal di kelas dibully sama teman satu kelas. Dari situ dia kayaknya udah kayak patah arang gitu loh. Sampai dia tuh sampai
1: Putus asa,
0: patah arang, putus asa. Gimana sih bahasa Indonesia jelek banget. Bego loh. Nah, sampai ibunya Ishida itu mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk mengganti alat bantu dengar yang dirusak sama Ishida. Alat bantu dengarnya Nishimiya yang dirusak sama Ishida.
1: Yeah.
0: Nah, itu dirusak, ditemplungin ke air dan ibunya harus mengganti enggak tahu berapa yen tuh, pokoknya banyak banget lah.
1: Yeah.
0: Dan dari situ sebenarnya Ishida menganggap itu sebagai hutang. Ya enggak? Pada suatu saat dia waktu gede ngumpulin duit dan itu dibalikin lagi ke ibunya. Itu juga sebuah perjuangan yang sedih. Nah, aku ingat banget scene sedih enggak? Jadi ketika Ishida ini dibully dan dilempar ke kolam kalau enggak salah sama teman-temannya.
1: Yeah.
0: Nah, si Nishimiya ini datang kayak dia bilang, "Aku aja enggak nyerah. Masa lu nyerah gitu?" Tapi dengan bahasa isyarat. Yang mana Ishida enggak ngerti.
1: Yeah.
0: Nah, itu. Nah, akhirnya Ishida tuh kayak merasa bersalah. Udah, itu SD ya. Waktu berselang lama
1: SMA.
0: Ishida sengaja mencari Nishimiya. Sengaja mau membalikan sebuah buku lah intinya. Dan mau meminta maaf. Dan di situ dia Ishida berbicara dengan bahasa isyarat. Itu aku langsung sedih banget. Ini cowok gila sih. Dia sampai belajar bahasa isyarat untuk bisa berkomunikasi dengan Ishida. Dari situ mereka berdua jadi teman baik. Teman baik ya.
1: Yeah.
0: Meskipun ada sedikit perjuangan yang lucu lah. Seperti adiknya yang mengaku pacarnya. Itu juga lucu tuh.
1: Yeah.
0: Adiknya tuh cover boy banget. Nah, titik sedihnya di situ tadi sebenarnya udah lewat titik sedih, tapi akan ketemu titik sedih lagi ketika mereka reunian dengan teman-teman SD-nya itu juga menemui titik sedih.
1: Ya, yang
0: lagi
1: memperjuangkan kan Nishimiya Suko itu, si cewek.
0: Si cewek yang memperjuangkan untuk tetap berteman ya.
1: Iya, tetap berteman.
0: Enggak apa-apa, maksudnya dia tuh berjuang, enggak apa-apa aku berteman dengan kita, tetap berteman juga enggak apa-apa, kalian jangan saling menuduh siapa yang membuli gitu loh.
1: Iya.
0: Ishida juga kasihan sih. Aku benci banget sama satu karakter cewek enggak?
1: Ueno.
0: Bukan.
1: Siapa?
0: aku lupa namanya.
1: Yang dia kacamata.
0: Pakai kacamata, aku benci banget. Aku benci banget.
1: Yang suka playing victim itu.
0: Iya, playing victim. Aduh, gimana ya? Jadi kayak dia tuh yang paling gak mau disalahkan dan senjatanya adalah nangis. Itu aku benci banget sama nih orang, bangsat emang. Aku sampai emosional kalau lihat dia tuh, emosional ini. Enggak, seharusnya dia dibikin tuli gitu.
1: Gak sampai gitunya.
0: Aku benci banget. Ueno memang menyebalkan, tapi tidak semenyebalkan itu. Dia ada cute-cute-nya sebenarnya.
1: Para wibu itu suka Ueno.
0: Iya, makanya.
1: Slogannya puja baha Ueno.
0: Nah, jadi titik sedihnya kenapa sedih-sedih ada paha-paha di sini. Sebenarnya titik sedihnya banyak, dan ini udah debat nyesek Koino Katachi.
1: Dan endingnya sih apa, kayak teman-temannya itu kembali berteman, Pak. Kayak dua cowok temannya Ishida.
0: Ya.
1: Siapa itu namanya? Lupa. Yang rambut putih sama yang agak gendut itu.
0: Tono.
1: Dia kan nyelamatin Ishida yang jatuh dari apa? Dari apartemen itu juga. Itu gini loh ending itu. Jangan kayak
0: nah itu termasuk yang sedih sepanjang film dan happy ending ya, di akhir ya, ending di akhir sih, dan happy ending gitu maksudnya ya,
1: happy ending.
0: Sedih sepanjang film tapi happy ending tuh aku seneng banget sih ya. Aku nggak seberapa suka set ending, nggak
1: aku suka-suka aja sih set ending. Tapi ya kayak aduh, ngapain sih kok set ending, agak sebel juga sih.
0: Itu kena, itulah kenapa Makoto Shinkai dipaksa untuk happy ending di Kimi no Na wa.
1: Dipaksa untuk happy ending, dipaksa. Ketemu.
0: Nah, kan itu ketemu. Itu dipaksa untuk happy ending. Skrip aslinya, mentahnya, demonya. Yeah. Itu enggak ketemu si, aduh lupa namanya lagi. Taki-kun.
1: Yeah.
0: Dan
1: Mitsuha.
0: Itu sebenarnya enggak ketemu. Tapi di ending dipingin ketemu.
1: Karena akhirnya Mitsuha sama Udin.
0: Kayaknya itu opini sih, Udin.
1: Ya. Mitsuha sama Udin ketemu ntar.
0: Udin siapa? Udin, oh ya.
1: Ya. Kimino namanya Udin.
0: Mitsuha sama Udin ketemu. Ya. Tapi itu opini sih kayaknya.
1: Apa namanya? Itu kan tugas seorang direktur atau produser yang merancang plot ceritanya. Oh, kayak gini kan, ini kan original story lu, jadi harus tambahi biar penonton suka kayak gitu.
0: Iya. Jadi ada campur tangan sutradara, produser dan lain-lain lah.
1: Yeah. Yang bikin apa, tambah
0: mereka yang lebih bagus. Tahu mana yang lebih menarik untuk para penonton.
1: Iya. Yeah.
0: Ya setuju sih. Setuju, banyak film yang kayak gitu, termasuk Ya Wish Band juga.
1: Karena kalau
0: Ya Wish Band tuh di Malang, tapi bakso pakai ting-ting.
1: Oh, yang
0: iya kan?
1: Mangkoknya dibukul.
0: Ting-ting. Itu kan bukan bakso di Malang.
1: Iya, Malang kan pakai kayak kayu.
0: Kayu dan kayu ya.
1: Tuk truk tuk tuk tuk tuk.
0: TikTok dong.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau truk tuk tuk tuk tuk
1: ya kan
0: nasi goreng di sini.
1: Oh iya sih.
0: Gimana sih?
1: Iya.
0: TikTok dong. Nah, TikTok. Itu kalau di Malang. Nah, kemungkinan ini tebakanku ya. Si Bayuskak tuh ngebawa skripnya TikTok. Cuman karena enggak merakyat di seluruh Jawa, diganti ting-ting tuh. Di Jakarta pakai ting, Jawa Tengah pakai ting, bukan TikTok.
1: Itu filmnya bagus sih. Bagus. Tapi apa ya? Kalau Bayuskak seterkenal
0: itu
1: Ata mungkin bakalan booming kayak Cek Toko 11.
0: Bakalan rooming.
1: Booming.
0: Oh, booming.
1: Seperti Cek Toko 11.
0: Booming lo, Ya Wish Band tuh.
1: Booming kalau yang tahu, Pak.
0: Tahu. Tahu jumlah penontonnya enggak untuk Ya Wish Band 1?
1: Enggak, berapa?
0: Tebak. Lo tahu ukuran banyak penonton dan enggak? Tahu jumlah penontonnya Partikel Panji enggak?
1: 100.000.
0: 180.000.
1: Iya.
0: Ya Wish Band berapa?
1: Mungkinan 2 juta
0: sih. Enggak sampai sih. 1 juta cuma.
1: Cuma 1 juta.
0: Tapi itu banyak, enggak cuma tuh 1 juta tuh. Susah loh sampai nyampe 1 juta tuh.
1: Ya, kalau cek toko sebelah berapa?
0: Aduh, 2,5 tuh.
1: Nah kan. Kan kalau si Bayu terkenal Atta Halilintar atau
0: Radit, atau Radit lah.
1: Radit, Radit boleh.
0: Enggak, susah sih. Ya aku mungkin paham. Bisa. Aku paham. Maksudmu enggak banyak orang tahu Bayu Skak.
1: Iya.
0: Karena karya dia di film orang dulu, di filmnya Radit, dia enggak stand up, iya ya kan?
1: Dan YouTuber tapi kurang dikenal sama kayak Jawa, Jawa bagian barat kayak gitu loh, Pak.
0: Iya, iya, iya,
1: Pak. Kalau Jawa Timur kan wah, banyak yang kenal. Oke, itu aja dulu untuk tema kali ini. Movie yang sedih.
0: Yang apa kalau ditulis apa?
1: Movie-movie yang paling sedih.
0: Movie-movie.
1: Movie-movie. Apa? Movie kuadrat. Singkatan anak-anak.
0: Ya ntar aku bikin. Yeah. Ini nih. Anime movie paling sedih.
1: Movie anime apa anime movie?
0: Sama aja.
1: Sama aja. Jadi untuk itu aja dulu. Saya RJ Anggap pamit undur diri.
0: Kalau keadaan gini nih enggak.
1: Hei, pamit aku.
0: Kalau keadaan gini nih jadi pengen punya studio enggak? Ini enggak. Ini TV gede banget volumenya. Tiba-tiba ini di depan nih jalanan paving. Tiba-tiba ada anak main sepatu roda. Rodok, rodok, rodok, ya kan? Tiba-tiba ada por por gitu lewat TikTok, TikTok semua lewat di sini. Itu jadi pengen punya studio loh. Jadi siapa tahu nih untuk para sponsor yang lagi dengerin. Kita pamit, sampai ketemu lagi di Link Start minggu depan. Dan jangan lewatkan untuk episode-episode yang lainnya dan program-program lainnya di inspiradio.id.
1: Buka aja di Google.
0: Itu website ya? Ya, ya, ya.
1: Website-nya
0: inspiradio.id.
1: Di Google, biar apa? Biar pencariannya itu nomor satu terus gitu, Pak.
0: Oh, benar, benar, benar.
1: Enggak apa? Enggak masalah kalau di browsernya langsung ketik inspiradio.id, langsung enter, kan langsung nang Inspiradio.
0: Yeah.
1: Kalau di Google kan biar Inspiradionya selalu nomor satu di Google.
0: Iya. Yeah. Butuh ribuan enggak?
1: Iya, enggak apa-apa, makanya
0: sekarang penghuni grup kita berapa? Lu tahu enggak?
1: Jutaan, Pak.
0: Dan Link Start.
1: Supete no Hito
0: Podcast tuh. Linkus.

Wah, asik juga dikitin tuh. Dilepas. Terus baru deng.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
0: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
6: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
1: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
7: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
6: Buat bekerja di rumah,
3: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
6: social distancing,
4: terus
5: physical distancing,
4: terus pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
7: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
3: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
8: Jaga kesehatan ya.
7: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
5: Punya motivasi hidup yang tinggi.
6: Always berpikir positif.
1: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
0: pada tim kesehatan
5: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
7: Cut, salah.
0: Keliru, cuk.
7: Pandemi ini bakalan berakhir.
2: Pandemi ini berakhir, amin.
5: Kami dari Inspiradio
7: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
1: 1441 Hijriah.
8: Semoga puasanya lancar,
2: pahalanya meningkat,
3: gak bolong-bolong.
6: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
2: Dan kami juga siaran di rumah aja.
8: Inspiradio.
5: Inspiradio.
2: Well, Inspiradio.
0: Inspiradio.
4: Inspiradio.
6: Inspiradio.
7: Inspiradio.
5: Inspiradio.
4: Inspirasi tanpa
7: batas.
9: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado8. Like our fan page, Inspirado8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
0: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
9: Sesuai anjuran pemerintah,
6: buat bekerja di rumah,
10: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
6: social distancing,
4: terus
5: physical distancing,
4: terus pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
9: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
10: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
8: Jaga kesehatan ya.
9: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
5: Punya motivasi hidup yang tinggi.
6: Always berpikir positif.
1: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
0: pada tim kesehatan
5: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
9: Cut! Salah.
0: Keliru, cuy.
9: Pandemi ini bakalan berakhir.
2: Pandemi ini berakhir. Amin.
6: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
2: Dan kami juga siaran di rumah aja.
8: Inspiradio.
10: Radio.
1: Inspiradio.
5: Well, Inspiradio.
2: Inspiradio.
0: Inspiradio.
4: Inspiradio.
6: Inspiradio.
9: Inspiradio.
11: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa batas.
13: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.
14: Yes, I'll drink to that too, you know? Cheers. Double cheers. We hit it off. We also know each other, so it's like, rekindle, spark the fire, light the flame. And she can be the worst, though, a little naughty, naughty.
15: Right.
14: But she can also be an angel. Tonight, I hope, I want to get in trouble. I want to get so blasted. I want to be drinking out of the toilet and think that it's this.
16: Baby, keep your hands on me.